0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Sabariktus, judul wisdom saat ini adalah tabrak. Setiap orang sahabat yang naik bis atau kendaraan-kendaraan lainnya tentu saja takut kalau terjadi tabrakan. Tetapi tidak demikian halnya yang terjadi di Jerman Utara. Tabrakan sahabat justru mendatangkan duit. Kedengarannya aneh bukan? Tapi orang-orang yang menggemari tabrakan itu memang dianggap aneh. Di Jerman Utara sahabat ada pertunjukan yang digemari banyak orang. Waktu itu Jerman masih dipisah dua ya, Jerman Utara dan Jerman Selatan. Nah, pertunjukan ini terjadi beberapa waktu yang lalu dan itu sendiri sebetulnya mengerikan. Tetapi kenyataannya para pemain-pemain itu tidak ngeri sahabat. Beberapa waktu yang lalu penonton pun kalau sedang asik melihat tabrakan yang hebat itu merasa terhibur hatinya. Mereka bersorak-sorak dan bertepuk tangan riuh. Ya, tontonan yang menarik ini ialah adu tabrak. Mobil-mobil yang digunakan untuk pertandingan tabrakan ini sahabat memang mobil-mobil yang sudah tua. Kalau sebuah mobil tertubruk sampai jungkir balik, itu artinya kemenangan bagi yang menubruk dan tentu saja yang ditubruk dinyatakan kalah. Memang permainan itu berbahaya. Para pengemudi yang terjun dalam adu tabrakan itu menggunakan sabuk pengaman dan juga helm agar mobil tidak membahayakan pengemudinya. Kaca mobil pun dicopot dan sebagian diganti dengan kawat kasa atau kawat pagar, sehingga pintu itu dilas atau diikat dengan rantai. Semua tempat duduk ditiadakan kecuali tempat duduk bagi pengemudi. Kemudian aki mobil diikat dengan besi pengaman agar tidak meloncat keluar apabila mobil itu bertabrakan. Dan kemudian pinggiran atap mobil pun yang tajam, pintu dashboard ditutup karet busa. Nah, dalam pertunjukan itu juga disiapkan para dokter, ambulan sekaligus juga petugas pemadam kebakaran. Menurut peraturan lalu lintas umum, sirkus mobil seperti itu dilarang. Oleh karena itulah para pengusaha perlombaan itu membuat arena balap khusus di atas tanahnya pribadi. Di atas tanah yang berbatu-batu atau di padang rumput yang kering. Rupanya sahabat, klub-klub balap motor itu pun tidak menyukai adu tabrak mobil dan tidak mengizinkan anggotanya turut serta dalam perlombaan mobil itu. Kalau ada yang melanggar peraturan itu, ia akan kehilangan keanggotaannya seumur hidup. Akhir-akhir ini sahabat, kalau kita perhitungkan, semakin banyak orang main gila-gilaan. Ya, di mana-mana sering kita dengar adanya orang main-main dengan maut, seolah-olah mereka mempunyai nyawa yang rangkap. Untuk memamerkan kehebatannya, mereka tidak segan-segan melakukan demonstrasi-demonstrasi yang sangat luar biasa dan membahayakan untuk memperoleh sanjungan atau popularitas. Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya, seolah-olah ada toko yang menjual nyawa. Sahabat, itu sikap hidup demikian yang dimaksud Tuhan sebagai sembrono. Apakah Tuhan membenarkan orang-orang yang berlaku sembrono? Sudah tentu tidak. Hiduplah dengan benar. Begitulah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ulangan 30 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Nah, sahabat itu selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
1: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
0: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
1: Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
0: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom,
2: Zona orang-orang muda. Let's get back.

0: zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Morning Blessing barengan saya Edo Leonard sampai jam 9 pagi. Jumat 31 Juli 2026. Wah. Semester 1 udah kita lewatin ya tahun ini ya. Udah 6 bulan nih, bulan 7 udah lewat, sekarang masuk bulan besok, masuk bulan ke-8. Gimana nih? Bulan-bulan cepat berlalu ya tampaknya ya, bulan-bulan ini ya. Tiba-tiba udah masuk ke Juli aja nih kita, dan besok udah Agustus, Leo season. Oh, udah dari kemarin ya sebenarnya. Cuma selamat nih, selamat ulang tahun buat Leo-Leo di luaran sana ya. Oke, di pagi ini gimana? Setelah semalam Semarang, gak tahu di tempat lain, di area lain Semarang apakah hujan juga? Tapi kalau di daerah Pandanaran sini sih hujan semalam. Rintik-rintik sebentar dan lumayan ngotorin mobil ya sebenarnya ya. Tapi gak apa-apa, hujan berkat kita terima dengan sukacita. Semoga hari ini gak sepanas kemarin, ada hujan lagi jadi supaya sedikit mengademkan hati kita. Wah, yang mungkin sedikit panas atau sedikit gusar, gak apa-apa Sobat Tiktus ya. Dari Jumat saat yang kita seneng-seneng, silakan buat kamu yang lagi siap-siap menuju kantor, menuju tempat aktivitas kamu, atau mungkin baru bangun, selamat pagi. Yang pastinya hari ini kita akan bahas topik yang seperti apa, pastinya yang mungkin membuat diri kita menjadi lebih baik lagi ya, semoga. Dan masih barengan Idol Leonard sampai nanti jam 9, jadi stay tune terus, don't go anywhere.

0: morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Masih di Morning Blessing barengan Edo Leonard. Nah, sobat Iktus, pernah enggak ya ada teman kamu atau pasangan kamu atau siapapun rekan kerja yang datang kepada kita sambil menceritakan masalahnya? Mungkin mereka lagi kecewa, sedang kehilangan seseorang, sedang ada masalah di kerjaan, sedang merasa gagal, atau mungkin mereka sendiri somehow juga gak benar-benar tahu apa yang mereka sedang rasakan ya. Dan karena kita peduli, biasanya tuh kita langsung ingin membantu ya. Wah, Mr. Fix It. Kita ingin memberi solusi, kita ingin mengatakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Kita mulai kasih nasihat ini itu, segala macam, pengalaman pribadi, langkah-langkah. Bahkan mungkin sedikit ceramah kecil ya. Wah, tiba-tiba jadi kultum. Niatnya tentu baik ya. Kita pasti pengennya yang baik. Tapi Sobat Iktus, ada kalanya loh nasihat yang datang terlalu cepat itu justru membuat seseorang merasa semakin sendirian. Bukan karena nasihat kita salah ya, bukan karena mereka tidak menghargai kepedulian kita, tapi karena sebelum seseorang siap menerima solusi, seringkali itu dia merasa pengen didengar terlebih dahulu gitu. Kadang tuh orang cuma pengen divalidasi perasaannya. Kayak kalau dia lagi sedih ya udah, dia tuh pengen dibilang ya udah enggak apa-apa kamu sedih aja. Memang ya udah gitu. Jadi orang-orang tuh somehow enggak usah orang deh, kita aja tuh kalau cerita tuh kan juga pengennya kayak divalidasi dulu enggak sih? Terus baru cerita satu kalimat sudah dikasih tiba-tiba dapat kultum 7 menit gitu. Kayaknya ada gimana ya? Boleh enggak dengerin dulu gitu kan? Karena terkadang bantuan terbaik itu bukanlah jawaban yang paling pintar, Sobat Iktus. Bantuan terbaik itu adalah kehadiran yang membuat seseorang berkata dalam hati, akhirnya ada yang benar-benar mengerti aku. Itu dah. Jadi orang-orang tuh kadang cuma pengen didengerin dulu gitu. Jadi hari ini kita akan bahas tentang sesuatu, tentang kita tidak buru-buru membeli nasihat terhadap masalah orang lain. Nah, niat kita baik, tapi ternyata belum tentu itu baik buat orang lain ya. Jadi seperti apa sih yang harus kita lakukan? Nah, nanti kita akan bahas. So don't go anywhere.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius, Dek?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Yul, Yul,
1: ayo turunkan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salon. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salon kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salon, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom. Mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Bila 6.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Iktus, sahabat Anda. Selamat datang kembali sobat Iktus di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Hari ini kita sedang membahas tentang bagaimana menemani orang yang sedang menghadapi masa sulit. Ketika seseorang yang kita sayangi sedang terluka, kita biasanya ingin segera memperbaiki situasinya ya. Ada dorongan dalam diri kita itu yang mengatakan kamu harusnya begini. Kenapa enggak dari dulu melakukan itu? Sudah, jangan dipikirkan, coba lebih positif. Terus yang paling rada ngeselin kadang tuh sabar. Kayak apa sih? Saya juga gak suka sih kalau lagi cerita apa dibilangin sabar. Nah, kalau kita gak sabar mah udah selesai ya. Kita justru cerita itu karena kita masih sabar. Gitu. Nah, terkadang kita tuh mengatakan semua itu karena memang ingin membantu ya. Kita ingin orang tersebut segera keluar dari kesedihannya. Kita ingin melihatnya kembali tersenyum. Kita nggak tahan melihat seseorang yang kita sayangi menderita. Tapi masalahnya, emosi manusia bukanlah lampu yang bisa kita matikan hanya dengan menekan saklar ya. Kayak lampu kan enak ya, ceklek, ceklek, ceklek gitu. Seseorang tuh nggak bisa langsung berhenti sedih hanya karena kita berkata, jangan sedih. Seseorang gak bisa langsung berhenti cemas hanya karena kita berkata jangan terlalu dipikirkan gitu. Bahkan terkadang kalimat-kalimat yang tadi kita bilang itu tuh kayak tuntutan tambahan. Bener banget, kayak disuruh sabar, kurang sabar apalagi. Iya kan? Orang-orang yang sedang sedih itu akhirnya merasa bersalah karena sedih gitu. Dan orang yang sedang cemas itu merasa dirinya lemah karena belum mampu tenang gitu. Padahal mungkin yang mereka butuhkan itu bukan dorongan untuk segera bangkit, tapi mereka tuh cuma butuh seseorang yang bersedia duduk bersama mereka di tengah kesulitan ini. Bayangkan kalau ada seseorang yang jatuh ke lubang ya sobat Iktus, dan kita berdiri di atas lubang sambil berteriak, ayo naik, kamu bisa, ayo di sebelah kiri ada pegangan. Semua kalimat itu mungkin benar, tapi sebelum kita memberi petunjuk, mungkin kita perlu lebih dahulu mendekat dan berkata, aku melihatmu, tenang aja, kamu lagi sulit, aku di sini, aku temenin ya gitu. Baru di sebelah situ ada pegangannya, coba diambil. Nah, itu analoginya. Karena seringkali itu kita terlalu cepat memberi nasihat karena kita sendiri merasa tidak nyaman melihat kesedihan orang lain. Itu kan sebabnya. Jadi kita ingin percakapan itu cepat selesai dan kita ingin suasana cepat ringan kembali. Namun menemani seseorang tidak selalu berarti kita harus memperbaiki segalanya loh. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam satu percakapan. Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada kehilangan yang tidak memiliki jawaban sederhana. Ada pertanyaan yang mungkin belum memiliki jawaban hari ini. Dan dalam situasi seperti ini, jangan merasa gagal cuma karena kita sebagai yang dicurhatin tuh gak tahu harus ngomong apa. Ya gak apa-apa juga kalau kita gak bisa kasih solusi gitu. Justru mungkin kita bisa ngomong aja kayak, aku mungkin gak punya jawaban yang tepat, tapi aku di sini nemenin kamu. Karena kalimat sederhana ini jauh bisa lebih menenangkan daripada 10 nasihat yang gak dia minta gitu. Tapi bukan berarti kita gak boleh bicara loh sobat Iktus. Kita bisa memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus memberi ruang. Mungkin hari ini ada seseorang di sekitar kita yang tidak membutuhkan jawaban. Mungkin mereka hanya membutuhkan telinga yang bersedia mendengar. Dan sebelum kita mengatakan, aku tahu apa yang kamu harus lakukan, cobalah berkata, ceritain aja, aku dengerin. Karena kepedulian kita tuh tidak selalu berbentuk solusi ya. Kadang-kadang berbentuk dalam kepedulian waktu yang kita luangkan, perhatian, kemudian kesedihan untuk tetap tinggal ketika percakapan atau permasalahannya terasa berat gitu. Jadi jangan cepat-cepat memberikan nasihat.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Ictus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2144.

0: atas nama Iman Elroy. Siambe Niaga 22901 00181 006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Pas dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai, bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktus Habatan Morning Blessing. Sampai jam 9 barengan Edo Leonard. Kita masih ngobrolin soal memberi saran ketika orang curhat itu ternyata tidak terlalu baik ya. Langsung memberi saran maksudnya. Sama kita perlu dengerin dulu, perlu perasaan orang perlu kita validasi dulu. Karena kalau kita sendiri nih dibalik ya, kalau kita cerita masalah kita kepada orang lain, lalu sebelum cerita kita selesai, orang itu langsung kasih solusi, terus kita baru gimana ya? Kayaknya boleh nggak dengerin dulu sampai selesai ceritanya gitu, karena nggak semua orang bercerita itu sedang meminta kita menyelesaikan masalahnya. Kadang-kadang seseorang bercerita itu karena dia itu cuma perlu mengeluarkan beban yang selama ini dia simpan sendiri. Cuma perlu buang sampah. Nah, itulah bahasanya ya. Kadang tuh dia cuma perlu didengar pikirannya sendiri ketika dia ngomong dan dia sedang mencoba memahami apa yang terjadi dalam hatinya ya. Dan saat seseorang berbicara, terkadang dia itu juga belum membutuhkan kayak solusi atau apa. Intinya cuma pengen didengar dulu aja deh gitu. Dan dia masih membutuhkan ruang untuk menyadari di mana dia sedang berdiri, apalagi kalau masalahnya itu benar-benar baru aja terjadi ya. Itu sebabnya kalau seseorang datang membawa cerita, jangan terlalu cepat menyimpulkan kebutuhannya, Sobat Iktus. Kita mungkin berpikir dia cuma membutuhkan nasihat ya, padahal istilahnya dia tuh cuma membutuhkan pelukan. Kita berpikir dia membutuhkan motivasi, padahal dia tuh cuma membutuhkan istirahat. Kita berpikir dia membutuhkan jawaban, padahal dia cuma membutuhkan pengakuan bahwa apa yang dialaminya memang berat. Ada satu kalimat sederhana yang tapi sangat kuat ya. Kita tuh bisa bilang wajar sih kalau kamu merasakan hal seperti itu. Kalimat ini mungkin gak berarti buat kita yang ngomongin ya, tapi buat dia, kita itu menyetujui sama tindakan atau pemikirannya. Mendengarkannya dan memvalidasi perasaan seseorang bukan berarti kita membenarkan semua keputusan yang dibuatnya loh. Kita tuh hanya sedang mengakui bahwa perasaannya dia itu nyata gitu. Jadi kalau seseorang merasa dilihat, biasanya hatinya akan menjadi lebih terbuka. Barulah dia siap untuk membicarakan tahap selanjutnya, seperti menerima nasihat. Mungkin ada hal-hal yang sebenarnya dia lakukan kurang baik. Nah, disitulah kamu masuk untuk memberikan saran bahwa hal itu kurang baik gitu. Pada dasarnya manusia itu cuma ingin dirinya dipahami, Sobat Iktus. Karena ada perbedaan besar antara mengatakan aku memahami masalahmu dengan mengatakan aku memahami bahwa ini sangat berarti untukmu. Gitu. Orang tuh bisa aja mengalami situasi yang sama loh, tapi merasakan hal yang berbeda. Kehilangan pekerjaan bagi seseorang mungkin terasa seperti persoalan keuangan. Tapi bagi orang lain, kehilangan pekerjaan mungkin terasa seperti kehilangan identitas. Berakhirnya sebuah hubungan bagi seseorang mungkin terasa seperti kekecewaan. Tapi bagi orang lain, itu terasa seperti kehilangan seluruh rencana masa depannya. Karena itu jangan buru-buru membandingkan. Hindari mengatakan aku pernah mengalami hal yang lebih buruk, apa bla bla, at least kamu masih punya ini itu, orang lain lebih susah, dan lain-lain. Kesulitan itu bukan perlombaan. Kesedihan seseorang itu tidak menjadi tidak valid hanya karena ada orang lain yang mengalami sesuatu yang lebih berat. Ketika kaki seseorang terluka, kita mungkin bisa ngomong jangan mengeluh orang lain ada yang kehilangan kaki. Tapi rasa sakit ya tetap sakit dong. Gitu. Kita bisa bersyukur dan tetap bersedih. Kita bisa memiliki banyak berkat dan tetap merasa lelah. Kita bisa memiliki iman dan tetap mengalami ketakutan. Bahkan orang yang kuat sekalipun membutuhkan tempat untuk meletakkan kekuatannya sejenak. Maka kalau seseorang bercerita, jangan terburu-buru menutup ceritanya dengan sebuah kesimpulan. Ingat, kamu bukan halodoc.

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
8: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
7: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
8: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
7: Wah, gaskan yuk.
9: Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
10: Ayo Mas, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
11: Halo?
12: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
11: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon. Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
6: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: morning is a wonderful blessing.
1: Morning is wonderful blessing. Masih barengan Edo Leonard di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Selama ini mungkin kita berpikir kalau mendengarkan berarti tidak perlu apa, tidak apa, mendengarkan seseorang berkeluh kesah itu berarti kita harus berbicara. Kenapa jadi belibet sendiri ya? Padahal kita tuh bisa diam aja, tapi berpikir, dan nanti setelah dia mengutarakan semua masalahnya, kita validasi, baru kita masukkan masukan kita. Gitu. Karena pada dasarnya orang itu hanya butuh didengarkan. Mendengarkan itu sungguh butuh kehadiran kita ya. Kehadiran bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Jadi ketika seseorang sedang membagikan hal penting, berikan perhatian yang utuh, Sobat Iktus. Jangan sambil lihat-lihat HP, jangan buru-buru motong pembicaraan. Susah ya, tapi kadang gue kayak pengen langsung komen gitu ya. Jadi berikan eye contact, kontak mata yang nyaman, dan bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa kita tuh benar-benar mengikuti ceritanya ya. Dan mendengarkan juga berarti berusaha memahami makna di balik kata-katanya. Karena terkadang seseorang itu tidak langsung mampu mengatakan apa yang sebenarnya dirasakan. Dia mungkin berbicara tentang pekerjaan, padahal yang paling dalam adalah rasa tidak dihargainya. Dia mungkin membicarakan pertengkaran kecil, padahal yang paling berat adalah perasaan gak dianggap pentingnya. Dia mungkin mengeluhkan rasa lelah, padahal yang sedang dialami adalah kehilangan harapan. Pendengar yang baik itu tidak hanya menangkap kata-kata, dia juga peka terhadap emosi yang menyertai kata-kata itu. Tapi apakah kepekaan ini bukan berarti kita harus memaksa seseorang membuka semua hal? Setiap orang itu memiliki batas, setiap orang memiliki kesiapan yang berbeda. Jadi kita perlu memberikan kesempatan yang berbeda kepada orang tersebut untuk menentukan seberapa banyak yang diingin dia ceritakan ke kita. Jangan menjadikan percakapan sebagai pemeriksaan. Jangan mengejar detail hanya karena ingin tahu aja. Tujuan kita adalah membantu orang tersebut merasa aman, bukan membuatnya merasa sedang diselidiki, sedang dijudge. Dan mendengarkan itu juga tidak berarti mengambil alih cerita ya. Kadang-kadang seseorang membagikan masalahnya, kita tergoda menceritakan pengalaman kita sendiri secara panjang lebar. Kita ingin menunjukkan bahwa kita mengerti, tapi tanpa disadari pusat percakapan berpindah dari orang yang sedang membutuhkan dukungan kepada diri kita sendiri. Pengalaman pribadi itu boleh dibagikan kalau benar-benar membantu ya, sebagai contoh kasus. Tapi jangan sampai pengalaman kita menutupi kisah orang yang sedang bercerita. Kita juga perlu menjaga kepercayaan ya. Ketika seseorang membagikan bagian hidup yang rapuh, dia itu sedang mempercayakan sesuatu yang berharga kepada kita. Jangan mengubah ceritanya menjadi bahan percakapan dengan orang lain. Jangan menyebarkan kisahnya dengan alasan minta pendapat ke orang lain, kecuali memang ada situasi serius yang sedang berkaitan dengan keselamatan. Dijadiin bahan cerita, coy. Tapi dalam percakapan sehari-hari, intinya jagalah kepercayaan cerita orang yang sudah menceritakan kepada kita. Ada 3 hadiah besar ya yang kita berikan ketika benar-benar kita mendengarkan cerita seseorang. Yang pertama adalah waktu. Di tengah dunia yang terus bergerak ya, sekarang kan semua cepet banget. Tiba-tiba Juli udah abis, mau Agustus aja. Waktu adalah bentuk kasih yang sangat nyata. Yang kedua adalah perhatian. Perhatian menunjukkan bahwa kehidupan dan perasaan orang tersebut penting bagi kita. Dan yang ketiga adalah penerimaan. Penerimaan membuat seseorang merasa bahwa ia tidak harus menyembunyikan perasaannya supaya tetap dicintai. Gitu. Jadi mendengarkan itu bukanlah menunggu kesempatan untuk berbicara. Mendengarkan adalah memberikan seluruh perhatian agar seseorang merasa hidupnya sungguh berarti. Gitu. Jadi dengerin deh

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessing. Terima kasih buat Sobat Iktus yang sudah nemenin saya dari tadi jam 7:30 sampai di jam 9:10 ini. Kita sudah belajar tentang tidak buru-buru memberikan solusi ya terhadap seseorang yang sedang menceritakan masalahnya kepada kita. Karena terkadang orang lain tuh cuma butuh didengerin dulu, kita validasi perasaannya, baru kita kasih solusi. Dan kalau orang lain cerita, jangan jadi ajang laga derita ya. Jangan saling menceritakan permasalahan kamu juga, aku pernah mengalami ini itu yang lebih berat. Jangan. Kalau memang butuh contoh, baru ceritain. Tapi kalau enggak, jangan. Karena itu terkadang mengecilkan permasalahan orang lain dan ceritanya pusat perhatiannya berpindah ke diri kita. Jadi jangan ya. Semoga hari ini menyenangkan buat kamu di hari Jumat 31 Juli, hari terakhir di bulan Juli ini. Besok sudah masuk Agustus, bulan ke-8 di 2026. Semoga banyak target yang masih belum tercapai bisa kita selesaikan di Agustus sampai nanti di akhir tahun 2026. Tenang aja, kita masih punya 4 bulan aman. Jadi kita masih bisa mengejar ketertinggalan kita kemarin-kemarin ini. Dan saatnya saya Edo Leonard mesti pamitan. Have a very great day, have a very good day and weekend. Bye-bye.

puji, ini sembah kami Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi. Wow, bertemu lagi pagi hari ini, pagi yang cerah. Ya, apa kabarnya sahabat semuanya? Kiranya sahabat semuanya bisa memulai hari ini dengan semangat baru, kesehatan dan juga penuh energi yang positif ya. Sahabat sekalian, dalam kesempatan pagi hari ini bersama Eri di Inspiration of Education dalam Mind Management, memberikan inspiratif yang bisa membuat hari kita semakin menyenangkan ya. Tetap bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda, setiap nikmati setiap waktunya dan mari awali hari ini dengan senyuman, selamat beraktivitas dan selamat menikmati di Mind Management. Ya, kita nikmati dulu ya bersama dengan Cece Winans membuka perjumpaan kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif.
1: Bunganya rendah dan prosesnya juga cepat. BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Hari ini sama semuanya Mind Management membagikan topik ya. Nah, ini saya ambilkan dari femela.com ya. Ingin menjadi lebih disiplin, yuk kenali konsep habit stacking ya, untuk membangun rutinitas baru yang ditulis oleh Hilya Kamila. Nah, sahabat itu pernah mendengar habit stacking? Ini rutinitas ini mungkin terdengar seperti istilah baru yang sedang populer di media sosial. Nah, tapi konsepnya ini berakar pada cara kerja kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Alih-alih memaksa diri memulai rutinitas baru dari nol, metode ini mengajak kita untuk mengaitkan kebiasaan baru yang membuat habit stacking terasa lebih realistis dan mudah diterapkan oleh siapa saja.

Biasanya banyak orang kesulitan mempertahankan kebiasaan baru karena mengandalkan motivasi semata. Padahal motivasi

fluktuasi bisa naik turun sering waktu. Habit stacking menawarkan cara yang lebih praktis dengan memanfaatkan rutinitas yang sudah mengakar sebagai pemicu untuk melakukan rutinitas baru. Misalnya, menyeduh. Setelah menyeduh kopi di pagi hari, sahabat Iktus bisa langsung meluangkan waktu beberapa menit ya untuk membaca buku atau melakukan peregangan ringan. Nah, dilansir dari jamesclear.com, untuk memulai kebiasaan baru, ya tidak perlu dimulai dari langkah yang rumit. Justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dan saling terhubung dapat membentuk rutinitas positif dalam jangka panjang. Nah, tidak heran jika habit stacking ini menjadi salah satu strategi yang banyak direkomendasikan untuk membantu seseorang membangun kebiasaan baru tanpa merasa terbebani.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita...

0: ke kampung laut ya. Adik udah kangen ingin ke kampung laut.
1: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke kampung laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing kampung laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Ya, kembali lagi mind management untuk hari ini ya sahabat Titus ya. Lanjut lagi untuk topik kita, ingin menjadi lebih disiplin? Ya, kita mengenali konsep habit stacking. Nah, cara menerapkan habit stacking agar kebiasaan baru lebih konsisten. Menerapkan habit stacking ini dimulai dengan memilih satu kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari rutinitas harian. Nah, kebiasaan ini berfungsi sebagai pemicu bagi kebiasaan baru yang ingin dibangun. Nah, selain itu, sahabat itu perlu untuk menerapkan tips sederhana, yakni cobalah berbicara dengan diri sendiri tentang hal yang ingin dilakukan. Misalnya, setelah saya melakukan kebiasaan saat ini, saya akan melakukan kebiasaan yang baru. Nah, dengan begitu, otak lebih mudah mengingat kapan harus melakukan aktivitas berikutnya tanpa perlu mengandalkan alarm atau dorongan motivasi. Nah, langkah berikutnya, memastikan kebiasaan baru yang dipilih cukup sederhana. Nah, sehingga mudah dilakukan secara konsisten. Nah, tidak perlu langsung menetapkan target yang besar seperti berolahraga selama 1 jam setiap hari. Nah, sebagai permulaan, sahabat itu bisa melakukan peregangan selama 2 menit setelah bangun tidur. Misalnya, juga membaca 1 halaman buku setelah menyikat gigi atau menuliskan 1 hal yang disyukuri setelah menikmati secangkir teh di pagi hari. Nah, kebiasaan kecil yang dilakukan berulang ini justru lebih mudah bertahan dibanding perubahan yang terlalu drastis. Nah, agar hasilnya semakin optimal, susun beberapa kebiasaan yang saling berkaitan menjadi satu rangkaian rutinitas. Misalnya, setelah mematikan alarm, minum 1 gelas air putih, lalu merapikan tempat tidur, dan dilanjutkan dengan aktivitas lainnya. Nah, rangkaian kebiasaan seperti ini membantu aktivitas positif mengalir secara alami tanpa perlu berpikir ulang tentang langkah berikutnya. Seiring waktu, kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut akan terasa otomatis dan menjadi bagian dari rutinitas harian yang lebih konsisten. Nah, contoh habit stacking yang bisa dilakukan dicoba mulai hari ini. Nah, salah satu keunggulan dari habit stacking adalah sifatnya yang mudah disesuaikan, sehingga bisa disesuaikan dengan rutinitas masing-masing orang. Sahabat itu tidak perlu mengubah seluruh jadwal harian untuk memulai kebiasaan baru. Cukup pilih 1 aktivitas yang sudah dilakukan secara konsisten, lalu tambahkan kebiasaan positif setelahnya. Misalnya, setelah menyikat gigi di pagi hari, lanjutkan dengan berkumur menggunakan obat kumur misalnya ini ya. Nah, setelah menyeduh kopi, membaca buku sebentar. Nah, di sisi lain, habit stacking ini juga bisa diterapkan untuk mendukung gaya hidup yang lebih disiplin. Contohnya, tunggu dulu ya, nanti akan saya bagikan lagi.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian. Orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai

Rp100.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

kembali lagi menemani sahabat semuanya. Mind Management hari ini ya, mengenal konsep habit stacking untuk membangun rutinitas baru. Nah, sahabat sekalian, contoh yang saya akan bagikan. Nah, di contoh cukup pilih aktivitas yang sudah dilakukan secara konsisten ya. Contohnya misalnya setelah pulang kerja dan meletakkan tas, sahabat itu bisa langsung mengganti pakaian olahraga sebelum melakukan peregangan ringan. Nah, bahkan setelah makan malam biasanya biasakan mencuci piring lalu berjalan kaki selama 10 menit di sekitar rumah, dan dengan menghubungkan kebiasaan baru pada rutinitas yang sudah mengakar. Aktivitas tersebut ini akan terasa lebih alami dan tidak akan mudah dilupakan. Nah, selain itu sahabat sekalian, habit stacking ini semakin jelas urutan kebiasaan yang dibuat ya, semakin besar peluang rutinitas tersebut bertahan dalam jangka panjang. Nah, itulah sebabnya jangan ragu untuk memulai dari langkah-langkah sederhana yang mudah dilakukan setiap hari. Seiring waktu, rangkaian kebiasaan kecil tersebut akan saling menguatkan dan tentunya membantu membangun rutinitas yang lebih produktif tanpa terasa membebani. Nah, konsistensi dari tindakan sederhana inilah yang pada akhirnya dapat menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Gimana sahabat semuanya? Nah, ini dia saya bagikan untuk Anda di Mind Management hari ini ya.

0: dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengapa salib? Pada tahun 1825, sebuah topan bergerak melintasi Laut Cina Selatan dan menghancurkan kota Macau, tempat para orang Portugis pernah mendirikan sebuah katedral yang berada di depan pelabuhan. Waktu topan itu mereda, tak banyak yang tersisa dari katedral tadi. Semuanya sirna, kecuali dinding depannya yang tetap berdiri, serta sebuah salib perunggu yang melekat pada bagian depan bangunannya. Waktu Gubernur Hong Kong dari Inggris, Sir John Bowring, datang untuk meninjau kerusakannya, ia sangat terkesan melihat hanya salib itu yang tetap berdiri. Malam itu, sambil duduk di ruangannya, John Bowring menuliskan kata-kata ini. Dalam salib Kristus aku bermegah, berdiri menjulang di atas reruntuhan waktu. Cahaya kisah kudusnya bersinar dari kepala salib itu. Berabad-abad telah berlalu sejak para tentara Romawi memaksa Yesus Kristus untuk memikul salibnya melewati jalan-jalan sempit kota tua Yerusalem. Dan ketika beban salib itu membuatnya terjatuh, mereka memaksa seorang yang lain untuk memikulnya ke Golgota, yang dalam bahasa Yunani berarti tempat tengkorak. Namun, salib bertahan sebagai semacam simbol bagi kekristenan. Simbol yang aneh bagi sebuah agama yang kini dianut oleh lebih dari 1,5 miliar orang dari seluruh 223 negara dari seluruh wilayah yang ada di muka bumi. Belum lama ini, seorang ahli patologi dari Mayo Clinic, Dr. William Edwards, meneliti tentang detail penyalipan sebagaimana dicatat oleh para penulis Injil. Artikel yang sebagian besar berasal dari tulisannya ini diterbitkan oleh Journal of the American Medical Association. Katanya, meskipun bukan orang Romawi yang menciptakan penyalipan, mereka menyempurnakannya sebagai bentuk penyiksaan dan hukuman mati yang dirancang untuk menghasilkan proses kematian yang lama dengan sebanyak mungkin rasa sakit dan penderitaan. Penyalipan adalah metode eksekusi yang paling hina dan kejam, serta biasanya dikhususkan bagi budak, orang asing, pemberontak, dan penjahat yang paling biadab. Hukum Romawi biasanya melindungi warga negaranya dari penyalipan, kecuali mungkin dalam kasus tentara yang melakukan desersi. Yang pertama kali melakukan penyalipan adalah bangsa Asyur pada abad ke-7 sebelum Masehi. Namun Edwards benar, orang Romawi lah yang menyempurnakan tekniknya. Korbannya digantung di tiang kayu yang tingginya sekitar 2,5 meter dengan paku besi yang menembus pergelangan tangannya, dan kakinya disilangkan dan ditancapkan ke tiang atau pijakan kecil yang memberikan sedikit topangan untuk tubuhnya, hanya untuk memperparah proses kematiannya yang biasanya disebabkan karena tidak bisa bernapas. Pada hari Jumat Agung, seluruh dunia memperingati kematian Yesus, dan sebagian orang diingatkan oleh salib yang ada di gereja-gereja Katolik bahwa di kayu saliblah Yesus telah mati. Namun tidak banyak yang memperhatikan betapa pentingnya kematian itu bagi keseluruhan struktur iman Kristen. Perjanjian Baru menegaskan bahwa kematiannya bukanlah sekedar kebetulan atau nasib yang buruk. Seluruh kitab-kitab Perjanjian Lama menyaksikan fakta bahwa bayi yang dilahirkan oleh seorang perawan ini akan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Domba korban dalam perjamuan Paskah melambangkan kematian. 22 dan 69 menggambarkan detail-detail yang di luar nalar manusia. Yesaya 700 tahun sebelum Kristus lahir menggambarkan kejadiannya seolah-olah ia sedang berdiri di antara kerumunan orang yang berada di kaki salib dan menggambarkan penderitaannya. Bacalah Yesaya pasal 53. Perjanjian Baru mengatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dan menerangkan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Ikutus sahabat.

Selama siang sahabat itu, jumpa lagi bersama Eri dalam info jelang siang edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Inilah informasi untuk Anda, diawali dengan perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah.

Baik, sahabat sekalian, perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah, akhir bulan dominan cerah berawan. Dikutip dari situs resmi BMKG, cuaca Kota Semarang diperkirakan dominan cerah sepanjang hari. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut menuju ke tenggara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 53 hingga 83%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian cerah serta mulai ada potensi hujan meski ringan. Angin akan bertiup dominan dari timur laut menuju barat daya dengan kecepatan mencapai 3 hingga 10 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 hingga 93%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari tenggara menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 10 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 23 derajat Celcius dan kelembapan 55 hingga 99%. Untuk informasi kurs dolar dan rupiah hari ini, untuk dolar Amerika jual 18.065 dan beli 18.045. Dolar Singapura jual 14.086.58 dan beli 14.441.17. Euro Eropa jual 20.824.15 dan beli 20.751.76. Dolar Australia jual 12.709.81 dan beli 12.653.16. Dolar Kanada jual 12.901.90 dan beli 12.861.72. Pound Sterling Inggris jual 24.337.60 dan beli 24.252.48. Dolar Hong Kong jual 2.303.61 dan beli 2.300.16. Yen Jepang jual 112.68 dan beli 112.27. Ya, sahabat itu dari Temanggung sumber suaramerdeka.com, sebanyak 150 kepala keluarga Dusun Balong, Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Temanggung mulai mengalami krisis air bersih. Krisis air bersih dipicu mengeringnya sumur warga pada musim kemarau. Kondisi tersebut memaksa sebagian warga membeli air maupun mengambil air dari sumber yang berjarak sekitar 3 km. Kodim 0706 Temanggung bersama pemerintah Kabupaten Temanggung, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Rayu Opak, BPBD dan sejumlah pihak melakukan dropping air bersih kepada warga kemarin. Dihimbau masyarakat menggunakan air secara bijaksana dan memprioritaskan kebutuhan pokok sehari-hari selama musim kemarau masih berlangsung. Sementara itu, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Vicky Arianti mengatakan dropping air hanya menjadi solusi jangka pendek. Menurutnya, pemerintah tengah mengkaji solusi permanen untuk mengatasi kekeringan yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah tersebut. Hasil asesmen menunjukkan sumur warga dengan kedalaman sekitar 30 meter sudah tidak lagi mengeluarkan air, sedangkan sumur sedalam 60 meter masih memiliki debit yang sangat terbatas.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Baik, sama sahabat itu masih bersama dalam info jelang siang. Di tengah semakin besarnya tekanan terhadap lingkungan akibat alih fungsi lahan, industrialisasi, perubahan iklim, dan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam, keberadaan komunitas masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, salah satu komunitas yang konsisten menjalankan peran tersebut adalah Racikapam, Remaja Anti Candu Narkotika Pecinta Alam Lingkungan Manusia. Didirikan pada 28 November 1995, organisasi ini telah berkembang dari komunitas kepemudaan menjadi salah satu motor penggerak konservasi lingkungan berbasis masyarakat. Selama hampir 3 dekade, Racikapam tidak hanya menanam pohon, tetapi ikut membangun komunitas penjaga alam dan terlibat aktif dalam membangun kesadaran serta aksi-aksi pelestarian lingkungan. Tidak banyak organisasi masyarakat yang mampu bertahan 30 tahun lebih dengan tetap memegang teguh misi awalnya seperti Racikapam. Sama sekalian, dari Boyolali, dua jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Merbabu akan ditutup sementara awal-awal bulan Agustus 2026. Penutupan tersebut dalam rangka menghormati adat istiadat warga setempat, serta akan dilaksanakannya sejumlah kegiatan di wilayah tersebut. Dua jalur pendakian yang akan ditutup sementara yakni via Selo Boyolali pada 1-2 Agustus. Penutupan jalur pendakian Selo terkait dengan persiapan dan pelaksanaan Merapi Merbabu The Trail. Kemudian jalur pendakian via Cuntel, Kabupaten Semarang pada 5-7 Agustus 2026. Penutupan jalur pendakian Cuntel terkait dengan akan dilaksanakannya tradisi adat istiadat masyarakat setempat yakni kegiatan Merti Dusun atau Saparan. Dari Semarang, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut revitalisasi stasiun Semarang Tawang menjadi bagian dari upaya menjaga bangunan bersejarah sekaligus meningkatkan fungsi pelayanan transportasi. Hal itu disampaikan dalam respon peresmian revitalisasi tahap 1 bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Baik, sama sekalian dari Semarang, fasilitas hingga besi di gedung serbaguna milik Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang di Kecamatan Gunung Pati diduga digondol maling. Dugaan pencurian tersebut berlangsung bertahap selama setahun. Ketua IPSI Kota Semarang, Joko Santoso, menerangkan gedung tersebut selama ini digunakan sebagai padepokan silat Gunung Talang. Penggunaan gedung itu dilakukan setelah pihaknya meminta ke pemerintah kota Pemkot Semarang saat kepemimpinan ex-wali kota Semarang agar gedung tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggembleng para atlet. Dinas Pemuda Olahraga tidak diperkenankan hanya silat saja, tetapi teman-teman olahraga bela diri yang berani hanya silat, maka dipakai teman-teman silat, maka ada sebutan pada pekan Gunung Talang. Saat ini gedung tersebut digunakan untuk persiapan Porprov Jateng, namun tidak ada atlet yang menginap di sana. Sama sekali informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.

banget pengalaman sama semuanya. Sudah hari Jumat tuh ya. Ya, gimana dengan kabar sahabat semuanya? Dengan menu-menu spesial yang diberikan oleh MBG dan juga menu-menu spesial yang dimasakin di keluarga. Ya, asik tentunya bisa dinikmati bersama. Karena menunya kalau di rumah itu variasi banget. Apalagi yang buat papa, mama, bapak, ibu, kakek, nenek bisa juga ya. Atau justru sahabat sendiri yang suka masak ya. Nah, Happy Family dalam Info Dapur edisi hari Jumat 31 Juli segera meluncur ke ruangan sahabat semuanya. Sudah siap? Ini

Ya, terima kasih buat sahabat Itus yang sudah mencari frekuensinya Itus ya. Ditunggu, ini saat ini sedang dilakukan pemasangan tower permanen untuk antena ya. Semoga segera selesai dan sahabat-sahabat Itus bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat semuanya, bisa diterima di mana saja ya. Oke, bersama dengan apa ini, masak tongseng ayam. Ini bisa disajikan dengan kuah manis gurih yang agak kental. Dimana olahan ayam ini cocok ya untuk makan siang. Wah, pas banget nih makan siang bentar lagi ya. Ataupun bekal ke kantor. Waduh, pas banget nih ya kalau makan siang dengan tongseng ayam ini ya. Nah, tongseng ini merupakan makanan khas Solo, Jawa Tengah yang umumnya terbuat dari potongan daging kambing dengan kuah berempah yang manis, gurih. Nah, selain daging kambing, sahabat bisa menggunakan daging sapi atau ayam. Nah, tongseng ayam ini tergolong mudah dibuat ya. Bumbu rempah bisa diiris, lalu ditumis sampai harum dan ditambahkan santan juga kecap manis. Dengan dilengkapi irisan cabai rawit merah melimpah. Wah, jika ingin pedas loh ya, dan tambahkan kol, tomat hijau agar lebih sedap lagi ya. Yuk, saya akan bagikan resepnya. Kita bersama-sama untuk mencoba membuat resep tongseng ayam. Ya, 1/2 kilogram ayam yang dipotong menjadi 4 bagian atau sesuai selera lah ya. 10 buah cabai rawit merah, 1/4

buah kol yang telah diiris kasar, 2 buah tomat yang dibelah menjadi 8, 2 batang serai yang dimemarkan, 3 lembar daun salam, 1 sendok makan gula pasir, 5 sendok makan kecap manis. Kemudian 3 sendok makan minyak untuk menumis, 1,2 liter santan. Nah, bumbu yang dihaluskan 10 bawang merah, 12 buah cabai merah keriting, 7 buah bawang putih, 3 cm kunyit, 2 cm jahe. Lalu 1 sendok makan garam, 1/4 sendok teh merica, dan 1/4 sendok teh ketumbar biji. Nah, tumis bumbu yang telah dihaluskan bersamaan dengan daun salam dan serai. Masak sampai harum. Masukkan daging ayam bersama bumbu dan masak hingga daging berubah warna. Tambahkan santan dan gula pasir, aduk merata dan masak hingga daging ayamnya empuk. Masukkan irisan kol, cabai rawit, tomat, kecap manis, masak hingga sayuran layu. Tongseng ayam pun siap untuk disajikan, mudah kan? Cocok ya. Untuk segera dicoba untuk masak tongseng ayam.

0: Iya.
1: Ayo turunkan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak, iya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yehova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
5: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
6: Wah sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
5: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

menemani sahabat semuanya di siang hari ini ya. Mungkin ada juga yang sudah mau bekal dari rumah. Nanti saat beristirahat, sahabat itu bisa menikmati bekalnya. Nah, informasi yang beredar sahabat semuanya untuk tetap menjaga kesehatan, apalagi saat ini masih di musim kemarau yang cukup panjang ya. Kalau semalam ada beberapa wilayah yang sempat turun hujan, bersyukur ya, dan kita tetap terus berjaga, biarlah kemarau ini bisa diatasi untuk sahabat-sahabat itus yang saat ini mengalami kekeringan. Kita sokong, kita bantu mereka sehingga mereka bisa tetap menjalankan tugasnya sehari-hari meski kesulitan dalam mencari air ya. Pemerintah juga tentunya membantu untuk pemeliharaan keluarga di tempat masing-masing ya. Nah, hari ini kembali lagi setelah tadi memasak tongseng ayam. Nah, sekarang saya akan bagikan tipsnya untuk sahabat semuanya. Tempat menyimpan tepung agar tidak berkutu. Ini triknya simple banget ya. Yang saya ambilkan The Take Food yang ditulis oleh Ibrahim Hasan pada 31 Juli. Nah, menjaga kualitas bahan kue di negara beriklim tropis ini memang menantang ya, karena kelembapan tinggi ini memicu perkembangbiakan hama Tribolium castaneum atau kutu merah. Nah, studi ilmiah berjudul Hermetic Storage and Wheat and Maize for Protect Against Red Floor Beetle ya. Aduh, bener gak nih ngomongin ya. Menegaskan bahwa penyimpanan hermetik atau kedap udara ini membantu menghentikan siklus hidup hama tersebut secara efektif. Oleh karena itu, memilih tempat

Menyimpan tepung agar tidak berkutu yang tepat bukan sekedar soal estetika dapur, melainkan ya langkah krusial untuk memastikan kebersihan dan keamanan bahan pangan keluarga Anda dari kontaminasi serangga mikrokopis yang merugikan kesehatan. Sama sekalian penerapan metode penyimpanan yang benar ini akan memperpanjang umur simpan tebung ya hingga berlipat ganda dibandingkan membiarkannya di kemasan asli. Nah kunci utamanya apa? Ya membatasi paparan oksigen dan uap air yang menjadi sumber kehidupan bagi larva kutu. Nah yuk wadah kaca borosilikat kedap udara. Nah wadah berbahan kaca borosilikat dengan penutup karat silikon ini adalah pilihan premium yang sangat direkomendasikan. Material kaca ini tidak berpori ya sehingga mencegah masuknya uap air dan bau asing yang dapat merusak aroma asli tepung. Transparan ini memudahkan pengecekan kondisi tepung tanpa membuka tutup. Tahan terhadap perubahan suhu ekstrim di dapur. Nah, keunggulan utamanya terletak pada sistem penguncian clip-on ya, yang menciptakan ruang hampa udara ini di dalam toples ya. Dengan tidak adanya celah udara yang masuk, telur kutu yang mungkin terbawa secara mikroskopis tidak akan menetas karena kekurangan oksigen yang mereka butuhkan untuk berkembang biak menjadi larva. Atau, nah, kontainer plastik food grade ya. Jika kaca dirasa terlalu berat atau berisiko pecah, nah kontainer plastik berkualitas tinggi dengan label food grade kode PET atau HDPE ini adalah alternatif yang sangat layak. Pastikan wadah memiliki segel karet yang rapat di sekeliling tutupnya untuk menjamin kekedapan maksimal. Plastik ini dirancang khusus ya untuk tidak melepaskan bahan kimia berbahaya ke dalam makanan, sekaligus menjadi barrier fisik yang kokoh. Dinding plastik yang tebal sulit ditembus oleh rahang kutu dewasa yang mencoba masuk dari luar untuk mencari sarang baru. Nah, atau untuk penyimpanan jangka panjang lebih dari 6 bulan, kantong Milar berlapis aluminium ini adalah solusi profesional yang sering digunakan dalam industri pangan. Material ini benar-benar memblokir cahaya matahari dan udara, dua musuh utama yang mempercepat oksidasi tepung. Nah, kombinasikan penggunaan kantong ini dengan oksigen absorber, saset penyerap oksigen ya dalamnya yang disil panas. Nah, teknik ini menciptakan lingkungan nol oksigen yang akan membunuh segala stadium kehidupan serangga, mulai dari telur hingga dewasa dalam waktu singkat. Sama sekalian, penyimpanan suhu rendah di freezer. Nah, tempat paling aman sebenarnya bukanlah lemari, melainkan freezer di kulkas, terutama untuk tepung gandum utuh ya yang kaya minyak alami. Suhu di bawah 0 derajat Celsius ini akan membekukan aktivitas biologis apapun. Mematikan telur hama dalam waktu 4-5 hari penyimpanan awal. Nah setelah proses pembekuan awal untuk sterilisasi, nah sahabat bisa memindahkannya ke rak kulkas biasa atau tetap di freezer untuk masa simpan dalam 1 tahun. Nah pastikan tepung dibungkus rapat dalam plastik tebal agar tidak menyerap aroma penyengat yang menyengat dari bahan makanan lain seperti daging begitu ya. Nah, jika harus menyimpan di suhu ruang, pilihlah lemari kabinet yang posisinya jauh dari sumber panas seperti kompor, oven atau jendela yang terkena sinar matahari langsung. Nah, panas ini akan memicu kelembapan di dalam wadah tertutup yang menjadi inkubator sempurna bagi kutu. Nah, suhu ideal untuk penyimpanan tepung adalah di bawah 20 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan rendah. Nah, simpan wadah-wadah di rak bagian bawah yang cenderung lebih sejuk dibandingkan rak di atas. Pastikan area tersebut rutin dibersihkan dari remah-remah yang bisa mengundang hama datang. Nah, sahabat Itus, sekarang tips tambahan agar tepung itu awet.
Selain wadah, perilaku penyimpanan juga sangat menentukan. Jangan pernah mencampur tepung baru dengan tepung lama di dalam satu wadah yang sama. Tepung lama ini mungkin sudah mengandung jejak telur kutu yang tidak terlihat mata ya, yang kemudian akan dengan cepat nih menginvestasi tepung yang baru Anda beli. Terapkan sistem FIFO secara disiplin, first in first out. Nah, mengapa tepung bisa berkutu padahal wadah tertutup rapat? Kutu itu seringkali bukan datang dari luar, melainkan berasal dari telur mikroskopis yang sudah ada di dalam tepung sejak proses pengemasan di pabrik. Nah, telur ini akan menetas ketika kondisi lingkungan mendukung, seperti suhu yang hangat, lembab di dalam wadah Anda. Nah, apakah tepung yang sudah berkutu masih aman dikonsumsi? Nah, secara teknis, tepung yang memiliki sedikit kutu masih aman dimakan setelah diayak bersih dan dimasak matang ya, karena panas itu akan membunuh bakteri. Namun jika jumlah kutu sudah sangat banyak dan tepung berubah warna, berbau apek ya, ya buang saja karena kualitasnya sudah rusak. Lalu berapa lama tepung bisa bertahan jika disimpan dengan benar? Nah, tepung serbaguna ya, protein sedang, bisa bertahan 6-8 bulan di suhu ruang yang sejuk dalam wadah kedap udara dan dengan 1 tahun dalam kulkas. Sementara itu tepung gandum utuh ya, whole wheat, hanya bertahan 3 bulan di suhu ruang karena kandungan minyaknya mudah tengik.

Shalom sahabat Iktus, kembali bersama dengan saya Pendeta Yeskel Ferry, dan hari ini juga bersama dengan persekutuan Lansia Hana Simeon Yayasan Pelkris. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendengar satu pujian dari Lansia Hana Simeon Yayasan Pelkris yang akan membawakan sebuah pujian. Mari kita dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat semua, kembali lagi bersama dengan kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengar sebuah renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bertemu kembali. Dan sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh mendengar pujian dari para lansia Hana Simeon Yayasan Pelkris. Biarlah pujian ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berbicara dalam hidup kami Tuhan, singkapkanlah segala sesuatunya sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu untuk kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat semua, renungan hari ini berjudul tentang Ku Tenang Sebab Kau Allahku. Baik sahabat semua, kita tahu kondisi saat ini tentu adalah kondisi yang penuh dengan kebingungan ya saudara ya. Kita mungkin bingung, kenapa saudara? Karena begitu banyak ada inflasi, ada biaya kuliah makin tinggi, belum lagi susah cari kerja, atau bahkan mungkin kasus-kasus tentang pergaulan bebas mulai marak. Belum lagi tentang mendidik anak di era digital. Banyak para parenting, para orang tua yang bingung ya, sahabat semua, untuk bagaimana caranya untuk kita bisa mendidik anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagian-bagian ini tentu membuat kita menjadi bingung, menjadi cemas. Nah, sahabat semua, firman Tuhan diambil dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebelum saya lanjut lebih dalam, saya rindu mengajak para sahabat semua untuk melihat latar belakang dari surat 1 Petrus ini, saudara. Kita melihat bagaimana

Di tengah segala kondisi seperti yang sudah kita bahas tadi, apa yang diminta Petrus khususnya kepada para penatua, kepada para orang-orang yang melayani jemaat Tuhan di sana? Dikatakan di pasal 5, gembalakanlah kawanan domba Allah. Sahabat semua, mungkin kalau saya menerima ini dan di situasi saat itu, pasti sangat bingung. Secara pribadi saya juga mengalami sebuah tekanan, sebuah kondisi yang tidak nyaman. Tetapi saya diharuskan juga untuk menggembalakan kawanan domba Allah saat itu. Itu sesuatu hal yang tidak mudah dan pastinya membawa kecemasan. Sahabat semua, tapi kita lihat di ayat yang ke-7. Firman Tuhan meminta untuk menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Firman Tuhan berkata, di tengah-tengah kekalutan, kebingungan, ayo serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Mengapa perlu diserahkan segala kekhawatiran itu, kecemasan itu, atau kalau bahasa sekarang overthinking ya, sahabat-sahabat semua ya. Karena di ayat 8 berkata, si iblis sedang berkeliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sahabatku, kita bisa melihat ketika seseorang merasa cemas, merasa pikirannya kalang kabut, atau bahasa sekarangnya overthinking, sejatinya si jahat sudah bersiap-siap untuk menerkam. Itu sebabnya kita sering mendengar setiap orang yang ada dalam tekanan akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kenapa, saudara? Karena si jahat sudah menelannya. Sungguh indah firman Tuhan berkata di ayat 9, lawanlah dengan iman yang teguh. Maksudnya apa, sahabatku semua? Maksudnya tidak goyah akan kecemasan itu. Sebab yang mengalami kondisi ini tidak kamu seorang. Semua sedang berjuang bersama-sama agar tidak tumbang dalam pemikirannya sendiri. Yang sedang dalam kecemasan bukan hanya kamu seorang. Jadi jangan merasa bahwa saya adalah orang yang paling menderita sedunia. Semua orang sedang di dalam perjuangannya, pergumulannya masing-masing. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita di ayat 9, lawanlah dengan iman yang teguh. Lantas apa yang dilakukan Allah? Ayat 10, Allah melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Jadi, para sahabatku, apa yang bisa kita lakukan ketika kebingungan, ketika kita cemas, ketika kita overthinking melihat situasi saat ini? Yang pertama, serahkan kepada Allah. Bawa itu semua kondisi-kondisi kepada Allah. Sebab Dialah gunung batu kita. Dialah perlindungan kita. Yang kedua, memberikan ruang bagi Allah untuk melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita melalui ketaatan kita mengikuti alur kehendak-Nya. Mari sahabat semua, izinkan Allah untuk melakukan hal itu. Melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan bahkan mengokohkan kita. Syaratnya kita harus taat akan apa yang jadi kehendak-Nya. Yang ketiga, sahabatku semua, punyalah relasi yang kuat di dalam Allah. Punya relasi yang hangat dengan Allah. Hal ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih peka dengan sekitar kita, termasuk diri kita sendiri. Sehingga kita tahu, oh, saya ini sedang cemas. Saya sedang takut. Ada berapa banyak dari kita yang menolak rasa itu. Tapi sebenarnya hidupnya dalam kecemasan. Ketika kita tahu, kita sadar kita sedang cemas, kita sadar kita sedang bingung,

0: maka kita bisa sadar juga untuk menyerahkan itu semua kepada Allah kita. Dan yang keempat, sahabatku semua, punyalah komunitas yang sehat dan saling membangun. Terkadang kehadiran Allah dan pertolongannya dihadirkan melalui orang-orang di sekitar kita. Dia datang, dia menguatkan kita melalui orang-orang yang dia tempatkan di sisi kita. Dan yang kelima, sahabatku semua, mari belajar lebih tenang. Kenapa? Karena dengan tenang, kita bisa melihat kehadiran Yesus dengan seksama dan taat dengan proses yang sedang dijalani. Sahabat semua, saya jadi teringat ya, ketika para murid sedang di tengah danau, tiba-tiba ada angin yang begitu kencang, menggoncang kapalnya. Gelombang begitu besar, membuat mereka ketakutan dan panik. Lalu tiba-tiba Yesus datang dengan berjalan di atas air. Apa yang menjadi respon dari para murid yang panik? Para murid tidak mengenali Yesus. Bayangkan sahabat, para murid yang 24/7 bersama dengan Yesus, tahu siapa itu Yesus. Tapi karena kepanikannya, dia tidak mengenali Yesus. Sehingga pada akhirnya, singkat cerita, ketika mereka tahu sudah tenang, mereka lihat itu Yesus, Yesus masuk ke dalam perahunya, maka badai itu bisa tenang. Oleh sebab itu begitu pentingnya kita belajar untuk tenang, para sahabat. Di tengah kecemasan, kegalauan, apapun yang terjadi. Dan yang keenam, bagaimana cara menjadi tenang? Nah, ini ada sedikit tips ya untuk para sahabat itu semua. Menjadi tenang bisa dilakukan dengan cara teknik doa bernafas. Nah, teknik ini saya dapat ketika saya ikut retret di awal tahun 2025 lalu. Retret tentang kontemplasi ya, saudaraku semua, para sahabat itu semua. Jadi saya diajar untuk teknik doa bernafas. Kalau biasa kan orang itu tarik nafas, hembuskan. Tapi di dalam teknik doa bernafas, saudara, para sahabat semua bisa menarik nafas dengan berkata misalnya, Shalom, hembuskan Alehim. Artinya apa? Damai sejahtera Allah beserta kita. Atau Haleluya, hembuskan. Tarik puji, puji, hembuskan Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Begitu saudara, bagian ini membuat kita menjadi lebih tenang dan membuat kita berdoa di dalam nafas kita. Dan yang kedua, sahabat semua, mari mencoba mendengarkan lagu-lagu instrumen seperti instrumen himne Kristiani. Ini sebagai pengalaman saya pribadi ya. Jadi ketika kita belajar untuk mendengarkan lagu-lagu tersebut, saudara ya, itu membuat kita lebih tenang. Sehingga meredakan pikiran-pikiran kita yang rumit. Seperti di poin sebelumnya, para sahabat, ketika kita tenang, kita bisa melihat Yesus yang telah bekerja di dalam hidup kita. Sebagai penutup, para sahabatku, cemas itu wajar, khawatir itu wajar. Tapi jika khawatir itu sudah berlarut-larut dan mulai mengganggu kehidupan kita, gak bisa tidur, gak bisa pelayanan, gak bisa kerja, ya, merongrong pikiran kita, nah itu yang tidak wajar. Mari bersama kita terapkan, lakukan firman kita. Serahkanlah kepada Allah, maka Ia akan menyertai. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua untuk tetap tenang di dalam Allah. Karena kita tahu Dia ada bersama kita Dia menyertai kita di segala musim, di segala kondisi yang ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur memiliki Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami, yang menjadi gunung batu kami, yang selalu membersamai kami di segala musim hidup kami, di segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau belajar seperti firman-Mu, menyerahkan segala sesuatunya kepada-Mu, karena kami tahu Engkau hadir dan memelihara kami, sehingga si jahat tidak memakan kami, karena kami memiliki Engkau, karena kami adalah anak-anak-Mu yang berharga. Hamba-Mu selesai berbicara, menyampaikan firman Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang menolong kami semua untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Demikianlah firman Tuhan yang boleh diberikan, dan kita juga akan kembali mendengar persembahan pujian dari Lansia Hana Simeon, Yayasan Pelkris, yang akan menghibur kita dan menguatkan iman kita sebagai anak-anaknya. Selamat mendengarkan sahabat semua, Tuhan Yesus memberkati.

Demikianlah persembahan dari kami. Sampai bertemu kembali para sahabat Iktus kalian di acara yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu, badan pegel semua, asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak,
4: minyak kan buat masak to, Bu, kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
5: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508, 024-8412-508.

Halo, selamat siang. Selamat bertemu lagi siang hari ini bersih bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hari ini hari Jumat ya, 31 Juli 2026, hari yang terakhir di bulan Juli. Besok pagi, nanti malam nih di hari ini ya, sudah masuk tanggal 1 Agustus 2026. Ya, kita siapkan segala perlengkapan kita untuk masuki bulan Agustus ya. Ada apa? Tentunya untuk bersama-sama memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Yuk, semangat selalu. Tentunya sudah ada banyak bendera yang dipasang di tempat sahabat-sahabat semuanya ya. Baik sahabat sekalian, Info Etalase menyapa sahabat semuanya untuk membagikan informasi, baik itu informasi gereja, informasi pelayanan, informasi usaha, informasi lowongan pekerjaan, dan informasi kegiatan-kegiatan Anda. Yuk gabung, bisa di 081-745-0596. Nah, hari ini ada beberapa informasi yang akan segera saya bagikan ke ruang Anda. Tentunya informasi yang sahabat bisa nikmati setiap hari Minggu, yaitu informasi ibadah on air yang disiarkan radio itu dari pukul 9, pukul 18, dan pukul 19. Ya, sahabat bisa simak setiap hari Minggu ya, pukul 9, pukul 18, dan pukul 19. Tentunya hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Ya, sahabat sekalian, saat ini masih berlangsung pemasangan antena permanen. Dukung terus ya untuk pemasangan antena tower permanen untuk antena supaya tetap dilancarkan dan juga para pekerja diberikan kelancaran, keselamatan ya. Baik, kembali lagi untuk informasi yang pertama sudah saya bagikan ke rumah Anda. Nah, Anda yang mau bergabung silahkan ya, baik itu mau promosi usaha Anda dengan pancaran yang sangat dinanti loh sahabat semuanya, dan harga yang sangat terjangkau.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Ya, kembali lagi dalam info etalase, sahabat sekalian, informasi usaha, informasi gereja, informasi pelayanan bisa gabung di setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Sahabat sekalian, ya kalau aktivitas pagi ini, pagi siang sudah dijalani dengan penuh semangat ya, saatnya sekarang sejenak berhenti, mengistirahatkan tubuh, menikmati makan siang. Wah, cocok nih ya. Dan mengisi kembali energi untuk melanjutkan hari. Jangan lupa tetap bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan sediakan hari ini. Kiranya waktu istirahat siang ini membawa ketenangan, sukacita, kekuatan baru bagi kita semuanya ya. Selamat menikmati waktu istirahat siang. Nah, baik, masih ada informasi. Jangan lupa nih sama sekalian. Nah, ya baik, sama semuanya yang sudah kehabisan minyak mari, sudah hari Jumat ya, besok kan hari Sabtu. Hari Sabtu kan kantor cuma sampai pukul 12. Nah sekarang yang butuh minyak mor, sekarang juga datang langsung ke Radio Itus atau hubungi nomor WhatsApp Itusnya ya. Baik, minyak mor, minyak bong Faifong juga sudah sedia di Radio Itus. Ada PUL, penghilang bau, dan penyedot WC juga siap untuk Anda semuanya. Selamat menikmati santap siang Anda.
1: Ambil

0: Minang, tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
0: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
0: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
2: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode.
3: Jadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman.
4: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
5: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah, E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Ini bisa terlihat ketika mendengarkan musik dengan irama yang lirih atau lirik yang slow atau yang sedih, kita pun bisa terbawa suasana dan menjadi ikut menitikkan air mata. Bahkan kadangkala lewat sebuah lagu, seseorang itu bisa diubahkan hatinya yang begitu keras jadi lembut. Atau bahkan di saat menderita, dalam arti kesalahan itu ya, tiba-tiba sakit itu gak terasa, sakitnya hilang seperti itu. Dan dengan mendengarkan lagu atau musik itu bisa menenangkan hati. Nah sahabat, lanjutkan kalau sahabat suka mendengarkan musik atau bahkan mungkin bisa membingkiskan lagu untuk seseorang ya yang lagi di sana. Lagu itu mewakili hati kita untuk seorang yang kita cintai, jadi bisa benar-benar membuat suara.

5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.

acara Golden Memory 96.5 FM itu sahabat Anda. Yuk buat sahabat yang tetap setia bersama kami, terima kasih banyak yang tetap setia mendengarkan 96.5 FM. Karena apa? Dengan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa membuat sahabat lebih apa ya, terkontrol suasana hati, bisa membuat mood tetap stabil. Musik itu sekali lagi dapat mempengaruhi suasana hati kita, mood kita, sehingga kerap digunakan sebagai salah satu terapi relaksasi untuk mengatasi masalah kesehatan yang berkaitan dengan emosional kita. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa mendengarkan musik dengan nada ceria itu juga bisa meningkatkan suasana hati dan juga bisa menurunkan angka atau tingkat kecemasan loh sahabat Iktus ya. Jadi kalau sahabat Iktus kok rasanya gak damai sejahtera, yuk dengerin lagu-lagu rohani dari 96.5 FM ya. Juga bisa memperkuat memori kita loh sahabat Iktus ya. Terapi musik atau lagu-lagu itu bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Jadi yuk tetap bergabung bersama kami di 96.5 FM. Dan juga ternyata bisa mengatasi gangguan tidur. Ada yang suka terganggu tidurnya, nah sobat dia dengan mendengarkan lagu-lagu ya atau musik itu. Karena ada beberapa orang yang kalau tidak mendengarkan musik itu gak bisa tidurnya nyenyak. Ada juga beberapa orang yang tidak bisa belajar kalau tidak sambil mendengarkan musik. Benar gak sih? Nah sahabat, jadi musik itu adalah bagian dari kehidupan seorang yang bisa juga memberikan suasana hati yang berbeda. Tetap stay tune ya sahabat Iktus di 96.5 FM. Dan kita akan kembali dihibur dan spesial saya bingkiskan untuk sahabat-sahabat yang tetap setia dimanapun Anda saat ini bergabung bersama kami, baik yang ada di rumah, di perjalanan, mungkin di tempat tugas, atau mungkin juga sahabat yang bergabung lewat live streaming kami di www.iktusfm.com. Masih di Golden Memories.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu.

0: apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
1: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Mbak, tak terasa ya waktu yang membatasi kita, maka hanya sampai di sini perjumpaan kita di Golden Memories untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat, jumpa kembali tentunya di acara yang sama, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.
1: Lawangi saya mene kok
2: bet gawe awakku kesel.
1: Alah yo jagung-jagung dhisik mrene to. Iki lho, ana tembang-tembang Jawa sing gayeng banget.
2: Wah lah, paling rak yo mung kaya ngono kuwi wae to, Bu.
1: Iki beda, Pak. Mrene to. Kakang Kinase sampun ngantos kesupen saben malam Minggu watoro jam 7:30 dumugi jam 9 dalu lelang ning ratri ing radio itu 96.5 FM panjenengan sami saged mundhut tembang mudoroso saha kekintunan salam lelang ning ratri. Pak, lha radio iki aja digowo to, aku melu ngrungokke.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Jangan Takut atau Bimbang yang berdasarkan Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Sarah duduk sendirian di sofa sambil menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. Dia merasa sangat kesepian. Suaminya sedang dalam perjalanan dinas panjang dan berita kurang menyenangkan dari kantornya baru saja diterima. Beban pikiran semakin berat, muncul keraguan yang mulai mengikis keyakinannya. Apakah ia mampu melewati semua ini? Ia memejamkan mata, mengingat kembali janji-janji penyertaan Allah yang selalu ia dengar. Melalui Nabi Yesaya, Allah menyampaikan penghiburan dan janji pemulihan. Penyertaan Allah itu tidak berkesudahan. Maka tidak ada alasan untuk takut karena Allah ada bersama umatnya. Allah menegaskan relasi yang amat akrab dengan penegasan sebagai Allahmu. Umat diajak untuk tidak bimbang, tetapi terus berjalan bersamanya. Peneguhan, pertolongan, dan genggaman tangan adalah tindakan-tindakan aktif Allah untuk menunjukkan keseriusannya dalam memulihkan umat. Sewaktu menghadapi kesendirian atau krisis kehidupan, ingatlah bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Penyertaan dan tindakan kasih-Nya selalu nyata. Ketika iman terasa goyah, tetap ingatlah bahwa Allah berkomitmen menjadi Allah yang akrab dan dekat. Ketika kecemasan muncul, ingatlah bahwa di dalam Kristus kita sudah direngkuh oleh anugerah yang ajaib. Roh Kudus menolong kita supaya tidak cepat menyimpulkan keadaan dan tetap berpengharapan. Refleksi hari ini mengatakan, apa yang membuat kita tidak takut atau bimbang dan tetap berpengharapan saat mengalami krisis hidup?

yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Ikhtus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Ikhtus kesayangan kita.

Stay tuned to Surfacing. Simulan ni mah FM itu sahabat Anda beri sinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di mana pun Anda berada. Oke, senang sekali kesempatan sore hari ini kembali sami hadir menemani Iktus lewat acara Iktus Family. Sahabat Iktus, kesempatan siang hari ini bagi sahabat-sahabat Iktus yang sedang mendengarkan siaran kami melalui streaming, ya tentu sore ini merasakan sukacita yang luar biasa. Dan apalagi sahabat-sahabat Iktus yang sudah tercatat menjadi anggota monitor sekalipun lewat streaming sore ini, Anda sedang bersama kami. Mudah-mudahan dari nomor-nomor monitor yang akan kami sebutkan nanti, ya sahabat Iktus, mudah-mudahan juga sedang bersama kami sehingga mendengar sapaan dari 965 FM. Baik sahabat itu semuanya, hari ini ya masih merupakan hari di mana Radiktus masih menyelesaikan pemasangan antena. Dan sahabat itu terus dukung di dalam doa sehingga semuanya berjalan lancar dan Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan untuk seluruh tukang yang saat ini sedang ya mengerjakan pemasangan antena permanen. Dan power menara sudah sampai puncak. Mari kita terus berdoa biarlah kuasa Tuhan yang akan terus memberkati. Baik sahabat itu, sore hari ini sebelum kami menyapa nama sahabat-sahabat itu yang sudah tergabung jadi anggota monitor, oke berikut ini kita akan awali dulu sebuah pujian dengan judul Yesusku Kau Terindah bersama Symphony Music. Bagi yang temani Anda dari studio mengucapkan selamat menikmati.

baik sahabat Iktus. Pujian indah. Majah kita bersama untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan tentunya atas segala berkat dan karunia-Nya yang sudah kita nikmati dalam hidup kita. Baik sahabat Iktus, kira saja dua kidung indah yang sudah siap berikut ini. Sebentar lagi akan hadir untuk menemani monitor kami 4015 sahabat Elsa Florence Anidita yang ada di Kumuda Semarang Utara. Kemudian juga untuk monitor 4016 sahabat Lilianto Yodi Ebony. Kemudian monitor 4017 sahabat Titik Kusnawati yang ada di Kridangga. Kemudian kami jumpa juga sahabat Alif Sukoyo di Candi Pawon 2, monitor 4018. Kemudian monitor 4019 sahabat Linawati Mertaguna di Gabahan. Dan menuju ke Bukti Panjangan Asri Bloka ada sahabat Evalin monitor 4020. Baik sahabat itu, selamat sore semuanya. Dukung senantiasa dalam doa untuk penyelesaian pemasangan antena. Biarlah hari ini dan besok sudah selesai secara sempurna, dan tangan Tuhan yang akan terus menyertai para tukang-tukang yang ada sehingga tetap diberi kesehatan, kekuatan baru, tetap ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan sahabat Iktus, kerinduan kita untuk menikmati siaran rohani, taburan firman Tuhan, puji-pujian yang terus berkumandang. Oke, bisa didengar di seluruh wilayah Jawa Tengah begitu sahabat Iktus. Ya, bisa menjangkau sahabat-sahabat kami yang ada di luar kota. Baik sahabat Iktus, inilah dua kidung pujian ciptakan hati yang tahir bersama Judika yang nanti dirangkai dengan kehadiran Bobby Febian lewat hadiratmu Tuhan. Oke, selamat menikmati.

0: ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, seperti itu terus kembali menyatu bareng di Iktis Family. Oke, sudah kami siapkan kembali dua gedung pujian. Kali ini Hosana bersama United yang nanti dirangkai dengan Haleluya dari Sukawarna Worship. Oke, pujian indah berikut hadir juga menemani monitor kami 4021 sahabat Satian yang ada di Candi Mutiara Timur 1. Kemudian kami jumpai sahabat kami Betty Suwito yang ada di Tanggulmas Timur bersama sahabat tadi Suwito yang monitor 4023. Kalau tadi sahabat Betty Suwito monitor 4022. Oke, mudah-mudahan sore ini sedang mendengarkan siaran itu melalui streaming. Kemudian kami jumpai juga monitor 4024 sahabat Immanuel Teguh Dewantoro yang ada di Perumnas Beringin Lestari. Selanjutnya monitor 4026 sahabat Parena Ritonga di Jalan Tanjung. Oke, sahabat-sahabat itu semuanya selamat sore. Kami sangat berterima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Anda, sahabat-sahabat Iktus yang selalu ya, bergabung bersama kami di 96.5 FM. Terima kasih banyak juga untuk para donatur yang setia. Hamba-hambanya hari ini Radio Iktus tetap bisa beroperasional untuk mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang akan terus memberkati sahabat-sahabat Iktus, menggantikan berkat berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan sahabat Iktus, para donatur yang setia. Ya juga untuk kamu-kamu Tuhan yang sampai hari ini terus setia melayani melalui radio siaran Iktus. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan memberkati para hamba-hamba Tuhan, dan Tuhan sendiri juga yang akan memelihara kehidupan hamba-hamba Tuhan bersama keluarga mereka masing-masing dengan cara Tuhan yang ajaib. Sana yang mati diragai dengan Haleluya bersama Sukawarna Worship. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: diterukan Raka. Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh bu.
1: Alah, lah, saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salon, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Shalom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh bu.
3: Loh, bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah bune, ojo jadul gitu toh bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Baik, sahabat Diktus, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Diktus Family. Serangkaian kidung-kidung indah yang mewarnai ruang dengar Anda tentu ya boleh memberkati sahabat Diktus, bisa menjadi teman dan memberikan sukacita tersendiri. Baik, sahabat Diktus, akhirnya kita akan segera berpisah dan kita suail kembali di lain kesempatan di suasana yang lebih indah. Selamat sore, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: nggak Nabi Elia itu asalnya dari mana?
1: Dari bisteka.
0: Waktu Elia sedang butuh makanan,

0: juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol. Aku si bungkus jajanan.
1: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa...
2: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: teman-teman, ada yang hafal urutan dari kitab perjanjian baru nggak?
1: Tahu, Kak.

sahabat kecil Iktus. Sore hari ini ketemu lagi dalam Haki Flora dan Fauna, Haki Flona. Ya, sahabat kecil Iktus, jumpa lagi untuk sore hari ini setiap hari Jumat pukul 16 hingga pukul 17. Nah, asik banget ya karena sudah masuk hari Jumat, besok hari Sabtu, hari libur, dan hari Minggu juga hari libur. Nah, hari ini Kak Eri akan menemani sahabat kecil itu dalam Haki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Nah, sahabat kecil itu, kenapa ya lebah itu menyengat manusia atau hewan lain? Siapa yang tahu nih, sahabat kecil itu? Nah, kita simak bersama-sama ya. Apa hal yang paling sahabat kecil ingat dari lebah?

yang paling terkenal dari lebah, yaitu punya sarang berbentuk segi enam yang penuh madu dan sengatannya. Ya, lebah adalah salah satu hewan yang dapat menyengat. Di alam, lebah termasuk hewan herbivora yang memakan nektar dan polen yang dihasilkan oleh tanaman. Jika tidak menghisap darah seperti nyamuk, kenapa ya lebah harus menyengat manusia atau hewan lain? Nah, ini dia fakta uniknya dari lebah menyengat manusia atau hewan lain. Nah, hewan memiliki beragam cara untuk melindungi diri dari kawanannya. Salah satunya dengan melakukan perlawanan. Nah, lebah menyengat manusia dan hewan lain untuk alat pertahanan diri. Faktanya nih, lebah hanya akan menyengat jika sudah dalam kondisi terdesak. Misalnya, saat ada manusia yang mengusir atau menangkapnya. Lebah juga menyengat jika ada yang berusaha mengusik sarangnya, yang ditinggali ratu, anak-anak, dan persediaan makanan. Ketika seekor lebah menyengat, maka organ penyengatnya atau stinger yang tajam itu dan berduri menembus kulit. Stinger ini menyuntikkan racun yang disebut apitoksin. Setelah menyengat, biasanya stinger ini akan tersangkut di kulit manusia. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati jika di sekitar terdapat lebah yang sedang berkeliling. Nah, ada beberapa jenis lebah yang dapat menyengat, yaitu lebah madu, lebah bumblebee, lebah kayu, lebah keringat, dan lebah madu Afrika. Sahabat kecil Iktus, tidak semua lebah dapat mati saat menyengat, tetapi lebah madu mati. Hal ini terjadi karena struktur sengat lebah madu yang unik, yaitu memiliki duri seperti kail ikan. Saat lebah madu menyengat, sengat tersebut akan tersangkut di kulit manusia atau hewan. Setelah itu, lebah akan menarik diri, sementara sengat kantung racunnya ikut terjaput sebersama stinger. Cedera inilah yang pada akhirnya menyebabkan lebah mati setelah menyengat. Nah, lebah madu ini termasuk lebah berukuran besar. Satu koloni lebah madu berjumlah lebih dari 60 ribu lebah. Ketika berada di sarangnya, lebah madu lebih jinak dibandingkan lebah beracun. Lebah madu ini hanya akan mengirimkan sekitar 10 sampai 20 individu untuk mengejar pengganggu sarangnya hingga sejauh 6 meter. Berbeda dengan saudaranya, lebah madu ini akan bereaksi pada pengganggu setelah 30 detik. Namun, setelah mengejar, mereka bisa tenang hanya dalam 20 menit. Lebah madu menggunakan rongga pohon sebagai sarang dan mengumpulkan madu. Di dalam sarangnya, lebah madu dipimpin oleh ratu, yaitu satu-satunya lebah betina dalam suatu koloni yang diperbolehkan bereproduksi. Lebah madu betina yang lainnya bertugas untuk merawat ratu, memelihara telur, larva, dan kepompongnya sampai mereka tumbuh dengan baik. Nah, sahabat kecil Iktus, sekarang kita sudah tahu ya kenapa lebah menyengat manusia atau hewan lain, sudah terjawab ya. Oke, selamat sore. Selamat menikmati puji-pujian yang sudah disiapkan untuk menemani sahabat kecil Iktus di Haki Flora, Happy Kids Flora dan Fauna.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Solafide.

0: biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah Bu Neh, ojo jadul gitu toh Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus 0823-1213-5859.

0: ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Hai, saya Evelyn Nadia. Saya ingin sampaikan pesan bagi sahabat Iktus. Seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Iktus, sahabat Anda.
2: Shalom, sahabat muda. Salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Ibu Eli Dia Praptanti dengan judul Karoshi, yang didasarkan kepada Kitab Pengkhotbah 6 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa, tolong kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, sungguh firman-Mu boleh mengubahkan setiap hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat muda, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Pengkhotbah 6 ayat yang ke-6. Seandainya dia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau dia tidak menikmati kesenangan, bukankah akhirnya segala sesuatu menuju satu tempat? Sahabat muda, karoshi adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berarti kematian karena kerja berlebihan. Istilah ini muncul pada tahun 1970-an yang menggambarkan fenomena kematian akibat kerja yang sangat berat seperti stres kronis, kelelahan ekstrim, bahkan bunuh diri. Meskipun mendapatkan penghasilan lebih banyak, para korban karoshi tidak bisa menikmatinya. Fenomena ini mendorong pemerintah Jepang dan berbagai perusahaan untuk mengambil langkah-langkah seperti membatasi jam kerja, mendorong keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi, work-life balance, sekaligus mengkampanyekan pentingnya kesehatan mental dan fisik bagi pekerja agar mereka dapat tetap menikmati kehidupannya. Pengkhotbah juga berbicara tentang hilangnya kesempatan dalam menikmati kesenangan dalam hidup. Dia mengungkapkan salah satu ironi kehidupan, yaitu orang yang memiliki kekayaan, kehormatan, atau segala hal yang diinginkan manusia, tetapi tidak dapat menikmatinya. Bagi pengkhotbah, hal tersebut adalah kemalangan besar yang terjadi di bawah matahari. Kekayaan atau umur panjang menjadi sia-sia jika seseorang tidak dapat menikmati hidup. Pengkhotbah menyiratkan pentingnya menikmati hasil pekerjaan dan berkat yang diberikan oleh Allah. Tanpa bisa menikmati kesenangan, semua jerih payah yang dilakukan menjadi tak berguna, karena pada akhirnya semua orang akan mati. Sahabat muda, menikmati hidup bukan berarti bersikap hedonistik, melainkan sebuah wujud syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai kita hanya sibuk mengumpulkan harta, tetapi tidak menghayati kasih Tuhan di dalamnya. Nikmatilah kesenangan dari berkatnya secara terukur dan bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa segala berkat datangnya daripada Tuhan. Dan ketika kami menikmatinya pun, itu semuanya asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 pasal 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hai hai hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya ya. Jumpa kembali nih bareng Febrian ya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Alright, di edisi hari Jumat ya 31 Juli 2026, senang banget Febrian bisa menemani Zoomer semua di sore hari ini. Semoga selalu sehat dan semangat, sukses terus ya untuk sahabat Iktus dan Zoomers ya. Tetap semangat ya di akhir bulan Juli kali ini ya, di bulan 7 kita mau pergantian ya, bulan ke-8, bulan Agustus ya. Tentunya bikin semangat untuk Zoomers semua di sore hari ini. Mau menyapa juga ya Zoomers, mungkin di sore hari ini lagi ngantor, lembur karena deadline kerjaan ya. Atau bahkan ada yang lagi hangout bareng teman-teman ya. Kali ini di sore ini kita bakal seru-seruan bareng Zoomers semuanya. Dan gak lupa juga di edisi hari Jumat kali ini kita bakal talk show ya bareng teman-teman musisi indie Semarang. Siapa lagi ya? Pasti kepo semua ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Ayo ma, papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
5: Halo?
6: Halo pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
5: Pak, berhenti saja dulu pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
7: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
8: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
0: Cie, lagi happy nih, Beb.
9: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
9: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
10: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
11: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
10: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
12: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
13: Emang kita ke Semarang berapa lama?
12: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
14: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
13: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
15: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mayoro Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pasti lakukan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035 00.

0: 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget ya untuk Zoomer semua yang masih stay tune ya. Baru Febrian di sini di zona orang-orang muda dahsyat men. Oke, seperti janji Febrian ya tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol santai talk show ya, sesi di Zoom zona orang-orang muda, yaitu Opsis, obrolan bareng musisi Semarang. Nah, kali ini ada sudah ada ya tamu dan juga bisa dikatakan ada band indie di Kota Semarang ya. Kali ini kita sambut Allegra.
1: Sore.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Nah, gimana nih kabarnya nih Allegra?
1: Baik.
0: Boleh banget ya. Nah, boleh banget dong dikenalin ya satu-satu Allegra ya. Benar ya, band Allegra.
1: Allegra.
2: Oke, saya Navida, bisa dipanggil Speki. Posisi di drummer.
0: Oke, okay, Mas Navida ya. Yeah. Atau Mas Speki nih.
2: Speki aja
0: di bagian
2: lah.
0: Drummer. Speki. Oke. Oke. Selamat datang ya Mas Speki ya di Radio Ictus. Nah, next ada Mas siapa nih?
1: Saya Papa Dok. Alas bagus.
0: Oke.
1: Saya di vokal ya. Vokal kadang bantuin gitar tipis-tipis tapi ya. Tipis-tipis bantuin gitar lah.
0: Nice. Ya, ada tadi ada Mas Speki, ada Mas Papa Dok juga ya di bagian vokalis. Next ada Mas siapa nih?
3: Kiki.
0: Oh, bentar. Halo, ya, cek.
3: Halo.
0: Bisa ya, udah ya?
3: Dengar Anda.
0: Oke, okay, ya. Dengan Mas siapa tadi?
3: Kiki.
0: Oke. Okay.
3: Sebagai gitaris.
0: Oke, sebagai gitaris ya. Nah, kira-kira nih ya, kali ini kita bakal open dulu kali ya. Perkenalan dulu singkat ya, sejarah dari band Pleki apa gitu kan. Kemudian bandnya mengusung genre apa gitu kan ya. Dan sejarah-sejarah singkat lah ya dari band Allegra yang bakal kita bahas di sore ini. Boleh dong dikenalin?
2: Iya. Ini sebenarnya sebelum Allegra itu Van Java bandnya. Terus karena kesibukan masing-masing personil, akhirnya bubar bandnya. Bubar, gitu aku ya. Sama Bang Kiki inisiatif buat bentuk lagi, tapi dengan nama yang beda. Dengan konsep beda kayak gini lah, kayak Peter Pan, kayak Noah gitu.
0: Jadi kayak di rebranding gitu ya.
2: Iya, kebetulan aku ada lagu, ngomong ke Bang Kiki, Bang ayo aku ada lagu dibuat. Makanya saya masih nyari-nyari waktu itu. Akhirnya ya ketemu lagi sama si Papa Dok ini.
0: Ketemu Papa Dok ya.
1: Balik lagi gue.
2: Akhirnya jadi akhirnya itu.
0: Oke, menarik banget. Nah, band Allegra ini terinfluence dari band apa? Kemudian genrenya apa gitu?
2: Kalau influence sih nggak ada ya influence sebenarnya ya. Kalau aku buatnya sebenarnya kalau sama Bang Kiki sebenarnya pinginnya ke pop nih apa namanya? Pop yang agak ke
3: Melayu.
2: Bukan yang blues Melayu sebenarnya seperti itu. Cuma karena waktu aransemennya jadinya pop rock. Ya udah langsung masukin aja. Enggak jadi aliran itu gitu. Sebenarnya itu pinginnya gitu.
0: Nah, kebetulan juga kan yang band indie Semarang, band pop rock itu kan ya mungkin masih bisa dibilang beberapa lah ya sama-sama aja gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu menarik ya bahwa band Allegra ini masih membuktikan bahwa di Semarang itu masih ada band eksistensi ya, pop rock di Semarang. Nah, kira-kira baru-baru ini ya sudah merilis single gitu ya.
2: Iya, single.
0: Itu lama gak Mas prosesnya gitu?
2: Prosesnya cepet banget itu.
0: Prosesnya cepet
2: Itu aku buatnya itu setelah Lebaran.
0: Oh, setelah
2: Lebaran aku ada ide dari mimpi sebenarnya sih. Dari mimpi itu sebenarnya.
0: Yeah. Boleh dong, ini menarik nih.
3: Iya, dia dari datang mimpi. Ke rumah aku yang pertama WA, terakhir kedua datang. Langsung ya jadi sama aku ya langsung buat jadi.
0: Langsung jadi ya.
2: Tentang pertemanan aku sama Papa Dok. Sempat ada bermasalah lah intern gitu ya. Jadi aku tuh mimpi, akhirnya aku tuh pas bangun pagi tuh ada nada. Aku ambil gitar, aku buat.
0: Terinspirasi gitu ya.
2: Langsung jadi hari itu juga aku langsung bikin lirik. Terus tak kenalin ke Bang Kiki, Bang aku ada lagu ini. Akhirnya dibuat bareng gitu akhirnya.
0: Akhirnya jadi.
2: Jadi itu aja. Arti sahabat itu aja.
0: Oke, arti sahabat. Nah, tadi ya mungkin prosesnya kan terbilang singkat ya, kemudian singkat. Pertemuannya sejarahnya juga bisa dikatakan unik ya, bertemu kemudian sempat jadi band, kemudian rebranding lagi, yeah. Ya itu kan masalahnya kan konsistensi ya, konsistensi itu memang paling berat banget loh bang ya. Itu kira-kira sebelum personil ini ada personil tambahan lagi gak sih?
2: Oh enggak ada, dari dulu emang bertiga.
0: Bertiga aja.
1: Oh, enggak, nice. Maksudnya sebelum kembali lagi kita. Oh enggak. Kamu banyak tau, kamu kesana-sana dulu tau.
2: Aja Banjelan.
1: Banjelan tuh apa?
0: Banjelan tuh apa? Additional gitu lah ya. Oke. Tadi kita bakal dengerin ya sahabat Iktus dan Zoomer semua, beberapa lagu ya yang bakal di perform langsung oleh band Allegra ya. Untuk Zoomer semua yang ingin gabung, kirim-kirim salam atau request atau tanya jawab di sore ini bareng band Allegra, boleh banget ya.
1: Boleh ya.
0: Ada langsung gabung aja ke nomor WA kami ya, ke 081 0817450596. Dan jangan lupa juga untuk follow terus ya Instagram kami di @iktusfm. Nah, kali ini kita back to song sambil menunggu Zoomers untuk bergabung ya. Kali ini sudah kami siapkan satu lagu band Session on the Hill ya, spesial untuk Anda semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terjadi.

024-813-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok. Apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

95.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget ya untuk Zoomers semua yang masih stay tune ya di zona orang-orang muda. Kali ini Febrian bakal bacain dulu ya request dan beberapa yang sudah masuk di nomor WhatsApp kami ya. Oke, thank you banget untuk Bagus di Gayam Sari, request lagu dari Tulus yang apa aja. Salamnya untuk semua pendengar Zoomers semuanya. Terima kasih. Oke, thank you banget ya untuk Bagus ya di Gayam Sari yang sudah bergabung. Ada juga di sini ada Thea ya. Thea nih lagi streaming rupanya ya. Hai Thea. Thea ini lagi di Jakarta.

thank you banget sudah streaming. Request lagu dari Pongki Barata featuring Mbak M seperti yang kau minta. Oke, ditunggu aja ya. Thank you banget ya yang sudah streaming di Jakarta. Next, ada Devi di Plamongan. Oke, request lagu Tulus yang apa aja. Spesial untuk Zoomer semuanya dong, Kak. Tolong diputerin ya, please. Oke. Thank you banget ya Devi di Plamongan. Lagu Tulus sudah disiapin ya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Next, ada Meta ya. Meta di Ngalian. Salam ya Kak untuk band Allegra. Oke, lagunya ditunggu ya. Lagu Allegra bakal diputar ya. Jadi jangan kemana-mana untuk Zoomer semuanya. Nah, semakin sore semakin ramai ya, dan kita bakal ngobrol lanjut ya bareng Allegra. Tapi untuk Zoomer semuanya yang mau gabung, kirim-kirim salam, request atau ngobrol-ngobrol, tanya jawab boleh banget ya. Ada langsung gabung aja ke nomor WA kami di 0817450596. Dan jangan lupa juga untuk pantengin Instagram kami ya Zoomers ya, di @ictusfm. Oke, stay tune terus di Zona Orang-Orang Muda sampai nanti jam 6:30. Kita puterin dulu ya lagu dari Tulus dengan judul Labirin, spesial untuk Zoomer semuanya. Stay tune terus nanti, sampai nanti ya jam 6:30 malam.

0: Hizzlebums, ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.

0: Jadi ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, Ikto Sahabat Anda.

0: jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
1: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 95.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget ya Zoomers ya, masih stay tune bareng di Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Oke, tadi sudah dibuka ya, perform live langsung ya dari band Allegra ya. Wah, lagunya keren banget ya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang lagu yang sudah diputar ya di sore ini, spesial untuk Zoomer semua di edisi hari Jumat, spesial untuk Indie Semarang ya. Oke, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya bareng Allegra. Nah, kira-kira boleh dijelasin gak mas, kan tadi kan sudah ya di awal tercipta single terbaru ini, cerita awalnya, prolognya gitulah ya. Nah, kira-kira challenge ya ataupun halangan selama ini band Allegra berkarya gitu, kira-kira ada tantangannya gitu gak sih mas? Dan lagu-lagu ini ya tadi, artis sahabat ya.
1: Iya.
0: Itu aku nangkepnya tuh multi tafsir lagu itu. Jadi artis sahabat kan bisa jadi kepada ya lebih memang komprehensifnya ke teman ya, ke sahabat. Cuma aku tuh biasanya ini lebih ke bagaimana kita menanggapi suatu problem ya di dalam kehidupan kita gak sih. Nah, boleh diceritain ya dari lagu artis sahabat ini sejarah lebih lengkapnya gimana gitu.
2: Wow. Ini yang mencipta nih, yang harus siap kita, kamu ya. Yang nyiptain dong.
3: Ya, itu tadi kan itu yang udah aku jelaskan kan, sebenarnya lagu ini berawal dari mimpi
0: ya. Mimpi tadi ya.
3: Kebetulan aku kan sama vokalisan pernah ada masa intern lah gitulah. Itu mungkin karena aku kangen ya, kangen ketemu, kangen main juga. Akhirnya aku pas bangun itu langsung keinget gitu loh, langsung aku dapat nada dari bangun itu, kayak dapat wangsit lah gitu lah. Langsung aku ambil gitar, kayak itu aku langsung buat itu. Awalnya nana-nana dulu belum liriknya, setelah jadi bahwa aku buat liriknya itu. Tentang apa ya, tentang gini. Jadi langsung.
0: Oke, menarik banget ya artis sahabat.
2: Secepat itu ya.
3: Secepat itu.
2: Ingat enggak berapa menit itu waktunya?
3: Waduh, kalau kapan enggak tahu ya.
0: Dari hati lagu ini 5 menit ya enggak sih ya, 5 menit.
2: Itu berarti kamu belum gosok gigi juga.
3: Belum. Mau tidur itu langsung.
2: Langsung ya. Wah. Oke. Okay. Lumayan sih ya.
0: Nah, gini Mas, apa namanya? Rencana pengen bikin lagu lagi, kemudian ada rencana juga gak sih mas untuk bikin EP album atau bikin album sendiri gitu, single-single gitu sih?
3: Kalau rencana itu pasti ada ya. Kalau rencana cuman masih dalam tahap proses ya gitu loh. Sementara aku kan masih sibuk kerja gitu. Mungkin lagu udah ada gitu. Nanti tinggal jalannya waktu aja gitu.
2: Lagu kedua udah ada. Udah siapin.
0: Udah oke nih.
2: Ini masih rahasia nih.
3: Rahasia dong.
2: Itu mas, vokalisnya aja enggak tahu loh dia udah punya lagu lagi.
0: Keren banget dia lagunya, dan ini baru pertama kali ya narasumber bilang lagunya ciptanya langsung secepat kilat gitu. Jadi apa ya, biasanya tuh kalau ngaransemen lagu itu kan butuh akurasi dulu atau butuh latihan jamming gitu ya. Tapi ini cepet keren banget loh Zoomers ya.
3: Mungkin dari hati ya mungkin.
0: Oh iya benar, kalau ditanya dari hati.
4: Biasanya cepat prosesnya.
0: Biasanya lebih cepat gitu ya. Nah, kali ini bakal nanya satu-satu nih. Kira-kira untuk mengamati musik di Indonesia ya, khususnya band Semarang lah. Kira-kira pendapat mas-mas semuanya tentang eksistensi pop rock tuh gimana sih?
2: Coba dulu nih,
0: ada progresifnya.
2: Kamu jawab dulu ya.
3: Kamu dulu. Ya kalau menurut aku yang pop rock ya.
0: Pop rock
3: menurut aku itu udah bagus. Tinggal kita kalau membuat lagu ya dengan lirik yang jujur. Ya, buat lagu dengan lirik yang jujur, terus liriknya tentang kehidupan sehari-hari, terus dengan musik-musik yang disosial yang lebih kuat, lebih cati kayak gitu, lebih cati itu yang ngikuti sambil kita tidak luput dari promosi di platform juga.
0: Sudah supaya, ada ya
3: udah ada di platform juga, udah ada.
0: Okay, nice. Tadi itu udah untuk Mas Bagus mungkin
2: tadi apa pertanyaan apa agak kelupaan orang.
0: Gini pendapatnya Mas Bagus ya, kira-kira eksistensi band pop rock di Indonesia khususnya di Semarang tuh gimana, apakah stagnan atau stabil atau bahkan ada penurunan gitu?
2: Ini khusus pop rock atau
0: boleh, boleh. Tapi pop rock
2: kalau pop rock
0: gitu sih.
2: kalau pop rock memang kayaknya kalau sudut pandangku ya masih stuck dan kayaknya kok ini ya, oh, mau berkarya dengan misalnya aku punya lagu nih, punya lagu mau tak kasih genre pop rock tuh kayak kayak takut sendiri, takutnya ini diterima nggak sih, cuma karena kan tahu sendiri lah sekarang musik gempurannya kan kita tahu nih alurnya kemana nih. Kalau aku sih sedikit tenggelam ya, tapi ya kalau bisa ya banyak lagi lah yang bikin-bikin gitu. Nanti kalau udah muncul lagi yang banyak-banyak dan pop rock nanti kita bikin ya. Aku juga punya sih lagu-lagu pop, cuma nggak belum tak ini sih. Kalau aku sih gitu ya. Ya semoga aja bangkit lagi sih. Memang sebenarnya kita kan dari rock dan berangkatnya ini. Ini dulu sang drummer ini, drummer saya ini juga dulu gondrong mas dia, panjangan, dia rocker banget tuh.
3: Cuman sekarang lagi musim-musim ambiaran, gitu. Nah, jadi mungkin musik popoknya kalah. Jadi ambiaran yang naik. Gitu.
2: Kalau aku nggak nyebut merek ya, aku nggak nyebut merek loh.
3: Kalah.
2: Nyebut merek, aku nggak berani nyebut merek.
3: Loh, emang kan bener.
0: Ya, cuman, emang cuman ambiaran, hibdut ya.
3: Ya itu hibdut
0: ya kan. Terus apalagi ya?
2: Makanya kan.
0: Yang lagi kenceng-kencengnya gitu.
2: Sebenarnya aku suka sih kalau musik yang sedikit ngebeat itu kan bikin apa ya, bikin lebih antara lain juga nyanyi enak tuh mas, kalau
0: lebih semangat iya. Ya
2: tapi ya sekali lagi aku nggak nyebut merek ya, nggak nyebut, nyebut merek. Nah, kalau aku sih gitu sih, kalau aku gitu. Kiki mungkin Kiki, nah, Kiki lebih ekstrim dia, ya,
0: untuk
2: lebih
0: ekstrim. Bang Kiki kira-kira gimana sih eksistensi band pop rock yang ada di Indonesia khususnya di Semarang itu?
4: Ya kalau menurut aku sih agak tenggelam sih ya.
0: Agak tenggelam.
4: Enggak kayak era-era dulu, kita lahiran kita kan tahun-tahun 80 ya kan, 80-90 itu kan di era-era masih banyak-banyaknya pop rock juga. Nah itu juga kan dibilang juga Mas Peki barusan emang sekarang ya kalah sama
0: ambient.
4: Ya, yang bikin-bikin kalah juga. Ya kalau di era sekarang emang tenggelam lah menurut aku ya. Itu dia ya, kalau bisa sih ngebangkitin lagi ya kan, soalnya kan kita main itu kan rada-rada apa gimana enak, bergairah gitu loh.
0: Nah oke, okay. Itu kan tadi sudah dijelasin ya oleh band Allegra. Nah kali ini mau tanya nih, kira-kira bagaimana sih cara band Allegra untuk apa ya istilahnya memotivasi para pendengar kemudian penikmat musik untuk ini loh band kita, band pop rock itu caranya gimana mempromosiin ya
2: ini nih
0: selama ini ya, mungkin misalnya dibikin status pakai lagu ini ya gitu, kira-kira selain itu ada promosi lain gak sih atau peluang-peluang gitu?
3: Kamu promosi paling juga di platform itu,
0: di platform
3: YouTube, gitu. Spotify gitu. Gitu sih.
0: TikTok apa?
3: TikTok.
0: Oh, di TikTok. Ada TikTok juga.
3: Ada.
2: Lengkap ya TikTok semua deh.
3: TikTok ada.
2: Spotify, TikTok, YouTube musik.
0: YouTube musik.
2: Terus apa satu itu?
3: Apa
2: ya, platform gitulah Mas. Dan yang pasti ini di kita kan mungkin ada yang banyak fansnya nih, Kiki atau biasanya ini mereka ini nih. Ngirim-ngirim itu nanti kalau ada fans yang baper dibuat status sama backsoundnya lagu kita juga.
0: Nah,
2: bisa sih Kiki biasanya banyak fans kan ya.
3: Asik.
0: Gimana bang cara mempromosikan atau bikin ngepush lagi ya band-band Allegra contohnya?
4: Ya paling ya itu dia, kita WA-WA temen aja udah, terutama perempuan ya kan, oh bagus nih nah itu dia kan, akhirnya eh enak juga nih lagi,
3: yang ngenalin lah
4: kali aja booming ya kan, naik daun ya kan, nggak turun daun deh.
2: Sebenarnya kemarin mau kita bawa ke ini mas, ke Malaysia, tapi masih ini sih ada radio di sana sih, cuman belum lagi nyari jalan, tapi kayak udah ada jalannya, tinggal ini aja lah, ntar lagi sih kebawa.
0: Jadi mempromosikan langsung ke sampai di radio Malaysia.
2: Siapa tahu kan mungkin telinga di kita sama sana kan beda, bisa jadikan gitu.
0: Tapi memang ini sih, ada beberapa band Indonesia yang justru lebih terkenal di luar.
2: Betul,
0: gitu
2: sebenernya.
0: Kan. Contohnya ya, kayak dulu awal-awal Dewa itu malah justru booming duluan di sana gitu kan. Terus Padi, Sheila gitu kan. Nah,
2: ya,
0: siapa tahu rezeki ya gak sih, Allegra bisa langsung
2: ke Malaysia. Teman gitu. Teman dari Jakarta kan, dia lagunya di sana tuh ini mas. Cat nomor 2 nomor 1 di radio Malaysia.
0: Nah, gitu.
2: Terus kita dibantu sih, cuman masih inilah, masih proses. Nanti kalau udah sampai sana, kita kabar-kabar lewat Instagram kita ya.
0: Oh iya, boleh dong dipromoin Instagramnya apa? Kemudian YouTube-nya apa? Ada Allegra mungkin bisa dikenalin enggak sih?
2: kalau sementara pakai Instagram saya di papadoc_music.
0: Papadoc_music.
2: Okay. Jadi papadoc ya. Takutnya kalau saya bilang papadoc nanti belakangnya pakai G-an enggak?
0: Oh, I see.
2: papadoc_music coba nanti bisa di-follow di situ nanti.
0: Nanti malah au.
2: Saya takutnya gitu ya.
4: Aku enggak nyebut lo ya.
2: Karena temen tuh kalau pas kita perform papadoc gitu. Aku kadang receive doc-nya apa nih?
0: DOC.
2: DOC, apa DOC?
0: Oke. Apa DOC? Terus gini, ada juga ya pertanyaan yang sedikit apa ya sebenarnya selama inilah ya. Boleh di-sharing ya pengalaman-pengalaman yang mungkin enggak terlupakan dari band Allegra selama ini berkarya begitu. Boleh enggak sih diceritain gitu? Mungkin proses mixing lagu atau pas rekaman atau lagi nyiptain gitu ada apa ya istilahnya momen-momen yang enggak terlupakan itu ada enggak sih?
3: Kalau aku yang paling seru di proses rekaman sih. Kalau aku sama manggung-manggung itu paling seru aku bagiku.
0: Itu boleh di secara spesifik apa aja gitu yang
3: apa ya? Ya
0: yang bisa bikin fun gitu apa sih?
3: Kalau fun paling
2: mungkin yang kamu maksud tuh karena kita kan lama gak ketemu tuh mas. Terus kan waktu itu ketemu langsung rekaman. Nah mungkin dia senengnya di situ.
3: Ah iya itu.
2: Oh. Gitu maksudnya kan.
3: Tapi sebenarnya juga udah seneng kok.
2: Kalau aku lebih ekstrim mas. Masih ingat ya dulu aku main sama mereka di kota lama lah ya, kita nggak usah nyebut ini. Waktu perform nih mas, nyanyi tuh mimisan mas aku mas.
0: Oh iya.
2: Bener pasti nyanyi tuh. Tahu-tahu mimisan inget gak kalian?
3: Oh iya, tahu-tahu inget.
2: Aku langsung berhenti toh. Gak tahu semua toh. Ini darah lari, aku lari langsung tuh.
3: Kamu mandi tuh kan.
2: Bener-bener mimisan tuh aku inget tuh, kota lama saya. Yang nonton juga kaget kan. Ngapain lo orang lari ya. Waktu pas agak sakit ya, masih panas mungkin. Itu aku inget tuh. Itu ekstrim tuh.
0: Bang Kiki mungkin kan tadi Bang Bagus kan tadi bilang sampai mimisan loh, saking ini ya antusiasnya gitu ya.
2: Waktu sakit maksa perform dulu waktu
3: itu. Karena jadwal aja
2: gitu. Pas jadwal ada jadwal itu. Reguler sih ya.
4: Kalau dulu sih zaman reguler ya kita tiap main juga udah ada fansnya sih. Setiap kita main main hari Selasa malam apa terus hari Sabtu tuh udah datang tuh.
0: Udah rame
4: ya pengunjung.
0: Bejibun gitu ya.
4: Iya.
2: Itu baru nyari gigi semua mas.
4: Terus ya tuh dia masih anak-anak. Waduh, ini orang nih. Wah, saweran nih pasti ada nih ya. Itu dia sih yang enggak pernah dilupakan anak-anak pas reguleran. Kalau rekaman ya selalu ceria juga. Kira-kira misalnya ada yang salah, ya selalu ada yang ngetawain apa gimana. Ada momen-momen.

0: teman kan so, keluar tempo apa-apa itu mah pasti kan, manusia kan gak ada yang sempurna.
1: Benar-benar. Nah itu dia ya Zoomers, perbincangan talk show ya dari band Allegra kali ini. Kita bakal back to song sambil nunggu Zoomers semua untuk bergabung. Tapi kita bakal temenin ya bareng Allegra.

0: Iya, iya, iya.
1: Oke, thank you banget ya. Itu dia satu live perform dari Allegra. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya di sesi terakhir kali ini ya. Oke, untuk Gwen Allegra mungkin bisa sharing ya. Harapannya kedepannya mungkin Ben Allegra sharing-sharing kali ya, boleh banget ya. Untuk kedepannya mungkin rencana mau ngapain gitu, bikin video klip kah atau bikin lagu baru, monggo.
2: Ya, dari Kak Sabar. Rencana kedepannya ya terus bikin karya,
3: klip dulu
2: dan
3: toh.
2: Juga ya karya juga, terus video klip juga.
3: Lagu rencana. Pertama klip ya mas. Ntar lagi ya,
2: okay.
1: Ya, bikin video klipnya. Sedih ya kalau misalnya butuh video model video klipnya.
3: Nanti Mas Bobby model cowoknya ya.
1: Oh, yeah. Boleh. Nanti calling lah ya. Promosi.
2: Ya itu.
1: Oke, okay, next dari Bang Bagus atau Bang Kiki mungkin. Kiki ada harapannya?
3: Harapan bengal
1: juga. Next harapannya.
4: Ya kalau kedepannya sih ya terus berkarya otomatis ya. Banyakin lagu, terus bikin video klip.
1: Video yeah. Klipnya, nice.
4: Terus ya sambil promo-promoin juga. Ya itu aja sih kalau dari aku.
1: Oke, okay, nice banget ya. Oke, thank you banget ya untuk Ben Allegra yang sudah datang seru-seruan bareng ya di
3: thank you juga buat
1: orang-orang sama muda.
3: Kak Febri.
1: Nah, semoga selalu jaya terus ya, jaya.
3: Amin,
1: jaya,
3: amin,
1: jaya,
3: amin,
1: jaya,
3: amin. Jaya.
1: Dan ditunggu juga untuk single terbaru, boleh yeah. Banget ya kalau mau dipromosi bareng di Radio Ictus di Zona Orang-Orang Muda. Nah itu dia ya semuanya ya, perbincangan seru di Zona Orang-Orang Muda kali ini di hari Jumat 31 Juli bareng Ben Allegra.
3: Oke okay, ya. Terima kasih.
1: Oke, okay,
3: thank you. Sukses buat semuanya.
1: Sama-sama. Nah. Itu dia Zoomers ya, terima kasih untuk Zoomers semua yang sudah stay tune dari jam 5 sampai jam setengah 7 malam. Jangan lewatkan ya, karena setelah ini ada firman Tuhan untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam. Oke, okay. Thank you sudah stay tune. Mohon maaf juga ada salah-salah kata. Sampai ketemu ya di Zona Orang-Orang Muda setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Oke, okay. Akhir kata saya Febrian pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puncak dari kedewasaan rohani orang percaya adalah ketika ia menanggalkan diri sendiri dan mengenakan pribadi Tuhan Yesus. Menanggalkan diri sendiri dan mengenakan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita menanggalkan manusia lama, menanggalkan pakaian lama. Pakaian lama kita itu, saudaraku, adalah pakaian yang kita kenakan sejak kecil dan telah dicemari oleh warna dunia sekitar kita. Itu yang harus ditanggalkan. Dan ini mutlak. Ini mutlak. Sebab Tuhan Yesus menebus kita, 1 Petrus pasal 1 18, agar kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Jadi dari kecil kita memiliki cara berpikir, ya, gaya hidup yang kita serap dari lingkungan kita, kita serap dari dunia sekitar kita, kita serap dari pakaian diri kita. Nah, sekarang kita diambil oleh Tuhan Yesus sebagai umat pilihan. Bapa di surga mengambil kita. Kasih karunia dong, betul. Tetapi kasih karunia ini menempatkan kita kepada keadaan yang sulit. Mengapa? Sebab seperti anak gembel, anak kolong yang diambil Ratu Inggris menjadi anggota keluarga istana. Dia harus belajar bagaimana cara hidup bangsawan Inggris. Cara jalannya, pakaiannya, waktu dia duduk makan, ya, wah, itu harus semua dilatihkan supaya ia pantas menjadi anak Ratu Elizabeth. Ini Elizabeth Ratu Inggris, bukan? Bukan Elizabeth yang jual otak-otak di pinggir yang samping rumah loh. Elizabeth Ratu Inggris. Kalau diambil anak oleh Elizabeth yang jual gado-gado depan rumah, ya, enggak usah belajar pakai cara jalan bangsawan Inggris, enggak perlu. Tapi juga harus ketahui kalau seorang anak kolong pinggir jalan yang liar diambil Ibu Elizabeth yang jual gado-gado depan rumah kita, ya, dia harus hidup pantas sebagai anak Ibu Elizabeth itu, walaupun bukan bangsawan, tapi yang pantaslah hidup sebagai orang baik-baik, bukan anak kolong. Kita ini setelah jadi anak Tuhan, bukan anak kolong dunia, harus bermartabat sebagai anak Allah dengan gaya hidup anak Allah, saudaraku. Ini yang sulit, saudaraku. Jadi kekristenan itu bukan hanya membuat kita menjadi baik. Kalau cuma menjadi baik, tidak usah jadi orang Kristen. Banyak orang non-Kristen sangat baik bahkan. Tetapi kalau sudah menjadi orang Kristen, jadi orang percaya, saudara dan saya harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, "But take up the weapon, Jesus Christ." Kenakan Tuhan Yesus Kristus. Kok bisa dipakai seperti baju? Iya. Iya. Dialah baju kita. Jadi kalau dulu, ya, saudara, di sekolah teologi, di pergaulan saya sering mendengar dan saya pun ikut ngomong, ya, Tuhan di surga itu melihat kita

kita harus mengenakan pribadi Kristus, sehingga Bapa di sorga menemukan pribadi anaknya di dalam diri kita. Ah, itu saudaraku. Jangan hanya bicara darah Yesus membungkus, sehingga murka Allah diredakan dengan darah yang ditumpahkan. Itu benar, bukan salah. Tetapi jangan hanya begitu. Setelah darah Tuhan menyucikan kita, membungkus kita, kitanya harus berubah. Kitanya harus berubah. Bagaimana Bapa di surga tidak menemukan diri kita lagi, tapi menemukan Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Wah, itulah puncak dari hidup kekristenan. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Ini sehingga Bapa di surga menemukan pribadi anaknya dalam diri kita. Nah, pertukaran pakaian ini dari manusia lama kita, kita mengenakan manusia baru yang dikatakan oleh 1 Petrus 1:18, kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita dikeluarkan dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita dimasukkan cara hidup yang baru. Seperti Ratu Elizabeth ambil anak olong gembel pinggir jalan menjadi anaknya. Ia harus, anak itu harus mau menanggalkan cara hidupnya yang lama, lalu mengenakan cara hidup yang baru. Dan proses mengenakan cara hidup yang baru ini disebut sebagai proses menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya membunuh, mematikan semua unsur-unsur kemanusiaan di dalam diri kita. Ini yang gak gampang, saudaraku. Dulu kita sengaja kan ingin menonjol dan berkata, kamu kenal aku gak? Aku pendeta. Kamu kenal aku gak? Aku hamba Tuhan yang diurapi. Kamu kenal aku gak? Aku hamba Tuhan yang gerejanya besar, jemaatnya banyak. Kamu kenal aku gak? Aku hamba Tuhan yang VIP. VIP untuk Tuhan. Anda tidak punya nomor handphonenya Tuhan, aku punya. Tuh, orang-orang begitu itu loh. Kita menjadi orang yang sombong walaupun kelihatannya rendah hati. Sebagai rohaniwan kita tunduk, ayo apa kabar. Tapi hati kita mengatakan, aku hebat. Ini konyol, tetapi itu yang kita lakukan. Kita masih punya cita-cita, waduh kalau aku punya rumah pribadi dengan luas sekian, aduh kalau saya punya ini, punya itu. Tetapi begitu saudara ditebus saudara Tuhan Yesus Kristus, saudara harus mulai menanggalkan semua keinginan-keinginan daging kita yang tidak pantas, keinginan jiwa kita yang keliru. Kita mulai memandang Tuhan Yesus Kristus dan berkata, Tuhan, aku mau mengenakan hidup-Mu. Matikan Erastus Tuhan, biar Engkau yang hidup di dalam aku. Dari muda saya sudah mengerti hal ini, saudaraku. Prakteknya yang selalu gagal. Rasanya kita gak pernah nyampe. Tetapi ternyata setelah pengertian-pengertian kita makin lengkap mengenai kebenaran, wah, kita makin tahu bagaimana kita berubah. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, langkah-langkah ini yang saudara harus miliki. Yang pertama, jangan memiliki tujuan hidup selain menjadi seperti Tuhan Yesus. The reason I live is to be like Him. The reason I live is to be like Him, menjadi seperti Kristus. The reason I live is to be like Christ. Aduh saudara, apa artinya kita jadi orang kaya, terhormat, berpendidikan tinggi, kalau akhirnya waktu kita menghadap Bapa, rupa kita dipandang hina. Ada di dalam Alkitab kalimat itu. Pemazmur di Mazmur 73, frustasi melihat orang jahat kok subur, orang jahat kok makmur, orang jahat kok kuat, tapi orang yang benar, jujur kok hampir hancur, orang jujur kok malah tersingkirkan. Pemazmur stres.
Tetapi kemudian dia mendapatkan jawaban. Lihat akhirnya. Ya, lihat akhirnya. Hari ini kita lihat di banyak gelanggang kehidupan, entah di ekonomi atau politik, apalagi di politik, orang-orang yang jelas punya track record yang buruk, dari mukanya, dari omongan yang saja ketahuan ini orang bukan orang baik, tapi powerful. Bisa loh, bisa. Money talk, uang bicara. Aduh, saudara. Oleh sebab itu kita tidak perlu kecewa. Tujuan hidup kita adalah to be like him. Segenap hidup kita harus diarahkan untuk satu-satunya tujuan hidup ini. Orang yang tidak menyediakan segenap hati, jiwa, akal, budi dipandang tidak pantas untuk mengenal pribadi agung Tuhan Yesus Kristus. Jika tidak mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka seorang tidak akan dapat mengenalkan pribadinya. Jadi saudaraku sekalian, miliki tujuan hidup ini, menjadi seperti Tuhan Yesus. Jangan ada tujuan lain. Saya punya banyak tujuan lain dulu. Ya, walaupun saya ada di lembaga sekolah Alkitab, saya aktif dalam pengembalaan sebagai gembala sidang. Banyak keinginan-keinginan yang ada di diri saya, dan itulah yang membunuh iman saya. Walaupun secara pandang mata manusia, mereka tidak lihat. Mereka tidak tahu keadaan kita yang sebenarnya. Tapi kita yang mengerti kebenaran kita sadar ada banyak keinginan dalam pikiran kita. Kita lihat orang punya ini, kita berpikir, betapa senangnya punya barang itu. Orang buat ini, kita ikut-ikutan supaya eksis. Kita harus memenuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang mencerdaskan seseorang sehingga bisa menangkap rema yang ditaburkan Tuhan setiap hari melalui segala peristiwa yang kita alami. Saudaraku sekalian, rema ini adalah nutrisi. Nutrisi dari kehidupan rohani kita untuk membentuk otot-otot pribadi Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu betapa berharganya setiap menit yang kita miliki untuk digunakan mengisi pikiran dengan kebenaran firman Tuhan. Betapa sentralnya, saudaraku. Jadi langkah pertama, jangan lupa, the reason I live is to be like him. Tujuan hidupku adalah menjadi seperti dia. Fokusnya harus jelas ke sana. Jangan membuang energi secara sia-sia. Semua energi kita harus diarahkan bagaimana menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana menanggalkan manusia lama kita, mengenakan pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai pakaian kita. Pakai. Bagaimana kita bisa mengenakan pribadi Tuhan Yesus itu? Ini yang benar. Lalu kebenaran firman Tuhan harus mengisi pikiran kita. Karena firman Tuhan itu akan mencerdaskan pikiran kita, membuat kita peka terhadap kehendak Allah, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Yang ketiga, selalu mencari wajah Tuhan melalui pergumulan doa. Saudaraku, orang yang serius dengan Tuhan itu tidak cukup dengan seminggu sekali ke gereja. Tidak cukup. Setiap hari harus ada waktu, at least 30 menit. Paling tidak 30 menit, 30 menit. Paling tidak 30 menit untuk bisa duduk diam di kaki Tuhan. Untuk bisa duduk diam di kaki Tuhan. Untuk bisa duduk diam di kaki Tuhan, menyerap pribadinya. Ada impartasi spirit yang masuk di dalam diri kita. Nah, mencari wajah Tuhan ini, saudaraku sekalian, akan memberikan kita gairah yang lebih besar untuk menemukan Tuhan. Gairah untuk menemukan Tuhan. Gairah untuk menemukan Tuhan. Gairah spirit untuk menemukan Tuhan. Sampai kita bisa mencintai Tuhan tanpa alasan yang jelas.
Ya, artinya kalau secara teori kan kita berkata dia telah mati untukku, aku mau mati untuk dia. Ah, itu mah gampang ngomong begitu, Saudara. Ah, kita membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa ku balas kebaikan Tuhan? Siapakah aku ini biji, menjadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan? Bisa. Tapi Saudaraku sekalian, kita mencintai Tuhan begitu dalam, mencintai Tuhan begitu kuat, sampai kita tidak tahu mengapa aku bisa menjadi begitu ekstrim mencintai Bapa di sorga. Itu karena impartasi, Saudaraku, lewat doa-doa yang secara terus-menerus, doa secara rutin berkesinambungan, sampai kita berkata, Lord, Father, I love you more than I love everything. Sampai kita tuh bingung, kenapa aku bisa mencintai Tuhan seperti ini? Dulu tidak. Nanti berkembang terus. Sampai Saudara betul-betul menyadari dunia ini bukan rumah kita. Sampai menyadari sungguh-sungguh bahwa rumah kita di surga. Setiap kali Anda menatap langit, Saudara mengingat rumahku di belakang langit biru. Bukan dunia ini. Ini membuat Anda baru bisa merasa merdeka. Jujur saja, saya puluhan tahun menjadi pendeta. Puluhan tahun. Saya melayani dari tahun 1977. Bahkan sebelum sekolah Alkitab, saya sudah melayani pekerjaan Tuhan. Sebagai pemain musik, sebagai worship leader, bahkan kalau pendeta tidak hadir di satu kebaktian itu, saya menggantikan berkhotbah walaupun saya belum sekolah Alkitab. Oh Saudara, tapi tidak gampang untuk bisa merasakan bahwa dunia bukan rumah kita. Tidak gampang untuk memberikan segenap hidup kita untuk Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Tidak gampang untuk mengenakan pakaian baru, yaitu pribadi Kristus dalam hidup kita, dan menanggalkan pakaian kita yang lama. Jangan berpikir sudah sarjana teologi, wah pasti hebat ini. Saya bukan sarjana teologi, saya doktor teologi. Saya bukan sekolah yang di satu tempat yang hanya 2-3 ruangan 2 tahun dapat gelar. Setiap strata 4 tahun. Strata 1 4 tahun, strata 2 4 tahun, strata 3 4 tahun. Bukan sekolah yang dosennya bisa dibaik-baikin, kasih nilai bagus. Tapi Saudaraku, satu pembelajaran secara akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya melihat bagaimana Saudaraku sekalian perjuangan untuk itu. Tetapi akhirnya Saudaraku, perjuangan yang harus kita lakukan adalah menjadi seperti Kristus. Oleh sebab itu, lebih banyak duduk di kaki Tuhan. Banyak duduk di kaki Tuhan, Saudaraku. Duduk di kaki Tuhan, Saudaraku. Duduk di kaki Tuhan. Berlama-lama. Supaya kita mendapatkan impartasi rohnya, impartasi spiritnya, impartasi perasaannya, impartasi dipindahkan. Akhirnya, Saudaraku, tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini kecuali mengenakan pribadi anak tunggal Bapa. Dan kita bisa menyenangkan Roh yang maha agung, Roh yang maha kudus, Roh yang maha mulia, Allah Bapa satu-satunya Allah yang esa. Proses panjang mengenakan pribadi Tuhan Yesus Kristus ini pasti akan menghasilkan kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang luar biasa ini menjadi kesaksian. Inilah yang dimaksud Petrus sebagai terang yang menakjubkan. Marvelous light. Marvelous light. Yang dalam bahasa Yunani-nya phostomaston. Saudaraku, siapapun kita, yuk kita arahkan hidup kita ke sini. Kalau kita sebagai pelayan jemaat dengan segudang tugas pekerjaan pelayanan yang kita miliki, jangan hanyut. Jangan tenggelam di tugas-tugas organisasi. Jangan hanyut dengan tugas-tugas pelayanan gereja ini, sehingga kita lupa membenahi diri, sehingga kita lupa bahwa tujuan hidup kita adalah bagaimana kita serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga kita lupa bahwa kita harus berubah untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus.
Ayo saudaraku sekalian, jangan sampai kita sibuk cari uang, sibuk bisnis, sibuk dengan berbagai hobi, bahkan untuk rohaniwan dan orang-orang Kristen sibuk di gereja, tapi tidak sibuk membenahi diri untuk bisa mengenakan pribadi Kristus dalam hidupnya. Pada akhirnya hanya satu yang Tuhan Pak kehendaki, hanya satu yang Bapak kehendaki, percaya, hanya ini, bagaimana menemukan pribadi anaknya dalam diri kita. Dan jika kita benar mengenakan pribadi anaknya dalam hidup kita, kita matikan semua kedagingan, ambisi-ambisi kita yang salah, kita akan menghasilkan buah, yaitu orang-orang yang kita tulari kehidupan yang sama seperti itu. Saudara, saya mengerti mengucapkan kalimat ini gampang, tetapi melakukannya sulit, sangat sulit. Mengucapkannya masih bisa dikatakan gampang, apalagi untuk saya yang sering berkhotbah, sangat gampang. Tapi untuk melakukannya sangat sukar. Tetapi apapun, bagaimanapun, tetap kita akan lakukan. Kalau dulu Tuhan menulis suratnya berupa hukum di atas dua loh batu untuk dipatuhi manusia, sekarang Tuhan tulis suratnya dalam hati manusia, dalam daging, agar diperagakan dan diteladani. Dari hal ini ada orang-orang di sekitar kita yang akan dipengaruhi atau ditulari kebenaran untuk dikembalikan ke dalam rancangan Tuhan yang kesemula. Kita harus berkata, Tuhan beriau kesempatan untuk berubah, beriau kesempatan untuk menjadi manusia Allah, beriau kesempatan serupa dengan Tuhan Yesus, beri kesempatan aku untuk memuaskan hati Bapa di surga. Tuhan beriau kesempatan. Soal yang lain gak penting. Ada boleh, gak ada boleh. Menikah boleh, gak menikah pun gak masalah. Punya anak puji Tuhan, gak punya anak juga puji Tuhan. Tetapi menjadi seperti Kristus itu hal yang mutlak. Jadi kalau kita lihat hidup kita hari ini, aduh kok masih Erastus banget ya, aduh kok masih David banget ya, aduh kok masih Susi banget, kok masih Nini banget, aduh kok masih Lucy banget. Kita kan harus berkata, Tuhan, aku masih Lucy banget, aku masih Erastus banget, aku belum Yesus banget. Ya Tuhan, tolong ubahkan aku. Dan carilah firman Tuhan. Tetapkan hatimu untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Beri waktu setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan dan menerima impartasi roh yang luar biasa, spirit dan gairah dari Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Saudara, banyak pengajaran hari ini yang tidak benar-benar fokus kepada inti kekristenan ini. Dikembalikan ke rancangan semula, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus atau sempurna seperti Bapa di surga. Penyimpangan-penyimpangan yang membuat mandul banyak orang sehingga tidak berbuah. Penyimpangan-penyimpangan yang membuat orang Kristen tidak menjadi seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, sehingga tidak heran mereka tidak berbuah secara benar. Gereja berkembang, banyak jemaat, kadang-kadang hanya jemaat yang pindah sana pindah sini, bukan pertambahan atau pertumbuhan jemaat, tapi mutasi jemaat. Kita puas kalau ada orang dari non-Kristen, oh pindah Kristen, kita senang. Tidak dibutuhkan kalau hanya pindah agama Kristen. Orang Kristennya sendiri sudah banyak, saudaraku, dan tidak masuk surga karena tidak bertobat. Untuk apa orang non-Kristen masuk Kristen, toh juga tidak bertobat dengan benar? Untuk apa orang Kristennya sendiri sudah banyak yang tidak bertobat atau belum bertobat? Pikir baik-baik hal ini, saudaraku sekalian. Sola Gratia.

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

0: orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
3: Ayo mas, papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
8: Anda bersama kami di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484125008 atau melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Ada saatnya kita merasa hidup sedang tidak bersahabat atau merasa berada pada titik terendah dalam kehidupan. Baru selesai masalah di tempat kerja, di rumah, hubungan keluarga terkesan dingin. Belum lagi pertengkaran dengan pasangan. Semuanya seakan membuat kita seperti putus asa dan ingin menyerah. Saat kita berada pada titik terendah dalam hidup, pernahkah sejenak kita berpikir untuk bangkit? Atau sebaliknya, kita memilih masuk ke dalam lingkaran yang salah sehingga membuat hidup kita lebih terpuruk? Semua orang pasti memiliki masalah, namun tidak semua orang memilih untuk terpengaruh dengan kendala yang dihadapinya.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini. Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Saya percaya walaupun ada banyak tantangan, ada banyak masalah, tapi Anda dan keluarga tetap bahagia, karena bahagia tidak dapat dibeli dengan apapun. Hadir bersama saya Ibu Destrina Nainggolan. Salam jumpa Ibu.
3: Salam jumpa Ibu Adri.
2: Bagaimana kabar?
3: Sehat dan bahagia.
2: Sehat dan bahagia. Ibu selalu mengatakan hal yang positif. Apakah hal-hal yang positif itu akan mendominasi seluruh perjalanan Ibu dari hari ke hari, sehingga Ibu tidak pernah tersandung oleh permasalahan yang cukup berat?
3: Saya melatih untuk berpikir yang baik.
2: Melatih?
3: Ya.
2: Berarti pikiran kita ini bisa dilatih, Ibu?
3: Oh, bisa.
2: Misalnya,
3: kita ini dalam hidup diperhadapkan dengan dua pilihan, baik atau tidak baik.
2: Ya.
3: Sebagai orang dewasa, kita mengevaluasi ketika saya berbuat tidak baik, itu merugikan diri saya dan orang lain. Ketika saya berbuat baik, saya menguntungkan diri saya dan menguntungkan orang lain. Maka saya memutuskan untuk berbuat baik walaupun tidak mudah.
2: Ibu katakan tidak mudah. Kalau begitu bagaimana caranya untuk mudah?
3: Untuk mudah, kita harus melihat tujuan akhirnya, atau kita harus melihat hasilnya nanti. Memang proses itu tidak enak, tetapi dari proses itu kita akan menikmati buah dari proses itu. Jadi menarik itu prosesnya. Dan waktu kita melatih diri untuk berbuat baik, maka kita sedang masuk ke satu area yang nantinya kita akan bahagia. Sama seperti menanam pohon. Waktu kita tanam pohon, itu dimulai dari yang kecil, dan ketika bertumbuh ada mungkin rumput, ada serangga dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang tidak enak. Nah, itu harus dicabut. Dicabut dari pohon yang mulai bertumbuh. Tetapi harus hati-hati, sebab waktu mencabutnya di masih muda, usia pohon itu, nanti bisa kecabut dia, si pohon itu. Jadi dengan pelan, dengan sabar, itu enggak enak. Tapi ketika pohon itu dirawat dengan secara baik dan kontinu, nah satu titik dengan usia pohon itu, akhirnya dia akan bertumbuh bagus dan buahnya banyak. Nah, waktu buah banyak dan orang akan nikmati, dan si pohon itu juga bahagia, walaupun memang pohon itu tidak bisa makan buahnya, tapi pohon itu akan dikenal karena dia itu memberikan kontribusi yang baik dalam kehidupannya.
2: Ya. Pendengar, kita akan melanjutkan pembahasan kami atau perbincangan kami tentang kepribadian, watak, dan temperamen. Tadi dikemukakan oleh narasumber kami bahwa berusaha untuk selalu berpikir yang baik dan berjuang untuk melakukannya walaupun tidak mudah. Nah, Ibu tadi mencabut rumput, membersihkan, dan perlu proses. Itu kan pohon. Karena ada yang mengerjakannya. Kalau mungkin di rumah, pasti ibu punya tukang kebun. Mungkin tidak terlalu sengsara rasanya menyabit rumput, mencabut, dan sebagainya. Tapi kalau ibu sendiri mungkin disuruh mencabut akar yang rumput yang keras, mungkin sengsara juga. Nah, itu pohon. Manusia kan tidak semudah itu, ibu. Bagaimana mencabut
3: tabiat-tabiat yang gak baik gitu.
2: Ya, tabiat yang tidak baik gitu loh. Itu gak mudah, karena ibu pernah mengatakan bahwa kepribadian, watak, dan temperamen itu saling berhubungan. Sementara temperamen itu atau watak dan temperamen itu merupakan aspek dari kepribadian. Ada kan orang-orang yang berjuang untuk menjadi baik, tapi ada banyak sekali halangannya. Apa pendapat ibu?
3: Memang untuk menjadi baik itu banyak tantangan. Saya ingat satu filosofi begini. Kalau orang menanam padi, itu lalang ikut tumbuh. Tapi ketika orang menanam lalang, padi nggak tumbuh.
2: Aneh ya.
3: Ya itu filosofi yang maknanya cukup dalam sih. Artinya ketika kita berbuat baik, pasti hal-hal yang tidak baik itu akan ngikutin kita juga, supaya kita itu jemu berbuat baik dan akhirnya kita memutuskan berhenti dan melakukan yang tidak baik. Oleh sebab itu, kita harus melihat jangka panjang, long thinking. Kebaikan yang saya buat hari ini atau saya latih itu akan berefek panjang untuk di hari berikutnya. Contoh yang lain begini, ketika seseorang kuliah, itu dia perlu menempuh 3 tahun 8 bulan atau 4 tahun. Dia harus mengerjakan tugas, kurangi tidur, dan sebagainya. Tapi dia ketika rela dan dia punya purpose untuk menjadi seorang cendekiawan, seorang yang berilmu, dia lakukan itu dan sebagainya sampai 4 tahun, akhirnya dia sudah menjadi seorang sarjana. Ada satu kepuasan karena proses yang dia jalani itu dia lewati dengan baik, dan waktu dia lewati proses itu, karakter dia pun terbentuk. Jadi dia bukan hanya seorang yang cendekiawan secara sains, secara logika dia cerdas, tapi secara karakter dia menjadi orang yang sabar, orang yang mengerti, orang yang bijaksana.
2: Menurut saya itu sesuatu yang normal ya ibu ya. Menurut saya ya. Karena sang mahasiswa atau seseorang itu kan dia berjuang untuk mencapai sesuatu yang benar-benar. Nah, kita juga tidak dapat menutup mata bahwa sekarang ini lagi diperbincangkan rame nih bu. Para mahasiswa atau ilmuwan yang tiba-tiba mengklaim diri dia di bidang ini, punya sertifikat atau predikat PhD dan sebagainya, ternyata bohong-bohong gitu bu. Itu mungkin menurut saya untuk mengaktualisasikan diri sehingga dia dapat sesuatu begitu sesuai dengan tujuannya. Tetapi di tengah jalan, bukankah juga ada mahasiswa-mahasiswa yang patah semangat? Mungkin bukan perbuatan moral gitu ibu, mungkin apalah dia jatuh karena hamil di luar nikah dan sebagainya. Mungkin karena tiba-tiba orang tuanya tidak mampu, atau dia sendiri berusaha untuk membiayai kuliahnya, tapi tiba-tiba sesuatunya sepertinya tidak memungkinkan, kan hilang pengharapan. Kemudian dia patah arang. Mungkin saja dia bisa membalas dendam dengan ya cara-cara tertentu. Apa pandangan ibu tentang hal ini?
3: Kalau kasus seperti itu, saya hanya melihat bahwa orang itu tidak memiliki visi, misi, purpose yang jelas. Saya baca beberapa kisah seseorang itu seperti tadi, ingin menjadi seorang sarjana, tetapi tengah jalan orang tuanya gak punya uang dan sebagainya. Tetapi karena dia punya purpose tadi, dia punya visi yang jelas, dia bisa bekerja di pagi hari, dia ambil kuliah sore, sehingga dia tetap bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk memborong kuliah. Jadi tidak ada alasan untuk excuse membela diri. Dan saya melihat dimulai dari mindset
2: untuk melakukan hal-hal yang baik.
3: Ya, pikiran kita itu yang merupakan sesuatu yang paling penting untuk seorang itu berhasil. Jadi kita nggak boleh menyalahkan lingkungan, karena Tuhan kita itu memberikan kepada kita banyak potensi, memberikan kita daya kreasi, memberikan kita tenaga, memberikan kita waktu. Ya, kita harus kelola dengan baik, pergunakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang baik. Dan pasti yang di atas itu akan memberkati, menolong, karena tujuan kita baik.
2: Sehingga Ibu mengatakan bahwa di muka bumi ini sebenarnya tidak ada orang yang gagal misalnya kalau dia mempunyai sesuatu seperti yang Ibu katakan tadi.
3: Iya, gagal itu sebenarnya dari pikirannya gagal, Bu. Kita bisa melihat misalnya ada orang gak punya kaki tapi dia bisa berprestasi dalam hidupnya. Ada orang gak punya tangan, gak punya kaki, dia bisa motivator dunia. Ada orang yang jarinya tidak sempurna tapi bisa main piano luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan defense mechanism, membela diri, karena orang berhasil itu dimulai dari pikirannya, mindsetnya. Ketika mindsetnya berhasil, maka dia akan punya energi yang besar untuk melakukan hal-hal mencapai keberhasilan itu.
2: Baik. Kemudian Ibu, bagaimana atau adakah cara agar setiap orang secara pribadi dapat memahami ketiga faktor, dalam hal ini kepribadian, watak, dan temperamen itu secara baik?
3: Ya, bicara tentang kepribadian itu dari pribadi. Jadi kepribadian itu kata dasarnya kan pribadi.
2: Dia berhubungan dengan pikiran.
3: Nah, di dalam pribadi itu ada namanya emosi, kehendak, dan intelektual. Nah, itulah. Makanya manusia ini kan ada tiga lapis, Bu. Ada tubuh. Tubuh itu terdiri dari tulang, darah, dan daging. Ada jiwa. Tiga lagi bagiannya itu, yaitu ada intelektual, emosi, dan kehendak. Lalu lapisnya yang paling dalam adalah roh.
2: Roh.
3: Roh. Manusia itu punya roh. Ya, ini membedakan kita dengan hewan. Jadi kalau kita meninggalkan dunia ini, tapi roh kita itu tetap ada, Bu. Nah, roh inilah yang bertemu dengan pencipta.
2: Jadi Ibu mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia ini ada sesuatu yang sangat luar biasa yang dia tetap hidup, yaitu roh itu.
3: Iya. Jadi misalnya begini ya, saya punya klien ya. Kalau dia mau bunuh diri, ini ada klien saya kan mau bunuh diri. Saya bilang kalau kamu bunuh diri bukan berarti selesai. Tubuhmu selesai, kamu akan dikubur. Tapi rohmu ini enggak mati, dia tetap hidup. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia kepada pemilik kehidupan, yaitu yang menciptakan dia. Jadi itu adalah kebohongan yang dimasukkan ke dalam pikiran. Kalau seorang bunuh diri berarti sudah selesai. Enggak ada selesai untuk manusia. Tapi kalau untuk binatang, ya ketika dia mati ya sudah selesai. Tapi manusia adalah makhluk yang

0: si hewan masih bisa komunikasi kan, dia bersuara, tapi kan tumbuhan nggak bisa bersuara. Tapi tumbuhan itu adalah makhluk hidup juga. Misalnya kalau kita punya pohon, terus kita suka ngomong sama dia, ayo kamu buahin banyak ya, itu bisa bunga banyak, Bu.
1: Iya, saya juga begitu, punya pengalaman. Suka ngomong sama kembang, ayo berbunga dong, supaya kamu dinikmati orang.
0: Betul.
1: Wah, dia berbunga sebanyak-banyaknya. Iya,
0: karena dia hidup. Nah, dia bisa juga mendengar. Kurang lebih gitu, Bu.
1: Ya. Kemudian Ibu, tadi dikatakan bahwa manusia itu mempunyai sesuatu yang tinggi dan dalam, yaitu roh itu. Menurut Ibu, roh itu sendiri menghasilkan sesuatu yang baik atau bisa dua, baik dan buruk?
0: Jadi kalau roh itu jarang dibicarakan ya, lebih kepada jiwa, lapisan yang kedua.
1: Jadi roh dan jiwa sendiri itu berbeda?
0: Ya, berbeda. Okay. Ya, kan? Nah, di dalam jiwa tadi itu ada emosi, kehendak intelektual. Nah, jiwa inilah yang perlu dilatih, Bu. Okay. Supaya berkehendak yang baik, berpikir yang rasional, dan memiliki emosi yang baik. Jadi jiwa yang dilatih, waktu jiwa kita itu kita latih yang baik, maka itu mempengaruhi roh dan tubuh.
1: Oke. Berarti roh itu akan berproses sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh jiwa. Wow. Atau roh pada dasarnya adalah sesuatu yang baik, karena dia tertinggi, dia punyanya pencipta secara apa, mutlak gitu.
0: Ya, saya nggak bisa jelaskan tentang roh itu mungkin sisi yang lain, Bu, ya. Ya. Ya, misalnya agama gitu ya. Tapi dalam konteks ini saya lebih kepada jiwa, kepribadian jiwa itu, Bu. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke. Pendengar, pada saat ini mungkin Anda mulai berpikir, siapakah saya? Apakah saya ini seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan sehingga saya mempunyai kepribadian yang mempengaruhi watak dan temperamen? Apakah saya seorang baik atau seorang yang buruk? Apakah saya ini seorang yang labil atau seorang yang mempunyai kepribadian yang kuat sehingga semua yang saya pikirkan adalah hal-hal yang permanen dan bersifat positif? Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: pendengar, ada hal-hal yang akan kita bicarakan dalam konteks seperti ini, tapi ada hal-hal yang mungkin kita akan bicarakan lebih dalam. Seperti tadi kita berbicara tentang jiwa dan roh. Untuk itu kami sarankan Anda tetaplah mengikuti pembicaraan kami, dan kami akan menghadirkan Ibu Destrina Nainggolan dalam topik-topik selanjutnya. Beliau adalah praktisi psikologi, terapis, professional counselor, dan juga dosen. Ibu Des, kita berbicara banyak tentang masalah manusia ini ya Ibu. Kita pernah bicara tentang hakikat manusia itu seperti apa sih. Kemudian di dalam manusia sendiri ada kepribadian, watak, dan temperamen. Lalu tadi sebelum kami break, pembicaraan tentang jiwa. Apakah menurut Ibu, ketika seseorang melakukan hal-hal yang tidak berkenan, seperti kekerasan di dalam rumah tangga, abusing, apa tuh, bully ya Ibu, kita kenal bullying. Kemudian selingkuhan dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini kan sisi kurang baik, tidak baik bahkan. Tapi ada sisi baik orang-orang lain gitu loh. Berpikir tentang kepentingan orang banyak, tentang keluarga dan sebagainya. Dua keadaan ini, lalu kita berada di tengah-tengahnya. Apa kira-kira yang harus kita responi? Bagaimana sikap kita? Sehingga kita mempunyai kepribadian yang istilahnya kita tidak kesana dan kesini gitu loh. Ada orang mengatakan bahwa gue sih ikut sana atau ikut sini tergantung kepentingan, kepentingannya uang dan sebagainya. Bagaimana saran Ibu?
1: Saya memandang seorang itu bisa baik itu adalah proses.
0: Proses?
1: Ya, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang egois, makhluk yang malas, makhluk yang mau enak sendiri. Ketika seorang individu dilahirkan satu keluarga, maka orang dewasa yang disebut orang tua itu mendidik anaknya untuk memiliki satu kepribadian yang baik. Nah, untuk baik anak itu pun tidak otomatis baik. Itu juga balik lagi ke satu proses. Seperti kalau seorang anak menyelesaikan SD, dia membutuhkan 6 tahun baru diberi ijazah tamat SD. Maka kepribadian yang baik itu adalah hasil dari proses yang panjang. Dan seperti tadi dikatakan oleh Alport, bahwa kepribadian itu dapat diubah. Jadi kalau bertemu dengan orang yang sangat jahat, apakah dia bisa diubah? Bisa, sepanjang dia mau untuk berubah. Atau sebaliknya, kalau kita bertemu dengan orang yang baik, bisa gak dia berubah menjadi? Bisa, ketika dia memutuskan untuk mengikuti hal-hal yang tidak baik. Tetapi menariknya, tubuh kita ini memiliki satu mekanisme yang sangat luar biasa. Ketika seseorang berbuat baik, tubuh itu mengeluarkan namanya hormon kebahagiaan, atau disebut hormon endorfin. Itu yang membuat tubuhnya menjadi rileks, tidurnya menjadi nyenyak. Tapi ketika seseorang berbuat tidak baik, maka tubuhnya itu mengeluarkan racun, ya, yaitu hormon kortisol, hormon stres. Nah, ini yang membuat dia menjadi seorang yang sakit, seorang yang tidak sehat. Jadi memang Tuhan yang menciptakan manusia itu sudah memberikan bahasa tubuh kepada manusia, bahwa pada dasarnya manusia itu diciptakan, dihadirkan ke dunia ini untuk menjadi pribadi yang menolong orang lain, untuk menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain. Maka ketika dia meninggalkan dunia ini, dia tidak pernah menyesal karena dia dicatat sebagai orang yang memberikan kontribusi yang baik.
0: Ibu Des, itu menurut saya idealnya manusia seperti itu. Ibu mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya egois, ya Bu ya. Tapi dia juga mempunyai di dalam jiwanya itu ada emosi, kehendak, dan intelektual. Kalau kita lihat di masyarakat, kan banyak juga kaum intelektual. Tapi kok tindakannya itu seperti orang-orang yang bukan intelek, bahkan kekanak-kanakan gitu ya. Menurut Ibu ini sadar atau di bawah alam sadar? Walaupun Ibu mengatakan bahwa tergantung motivasinya. Sebenarnya kan secara sadar di topik-topik yang sudah berlangsung, kita sudah pernah berbicara tentang hakikat manusia itu sebenarnya diciptakan untuk hal-hal yang baik. Bahkan Ibu baru saja mengatakannya. Nah, secara spesifik kaum intelektual ini, lalu kemana mereka ini gitu? Apakah jiwa mereka itu sudah kabur, apa terpolusi, ataukah mungkin saya pakai istilah awam, niatnya gimana Bu?
1: Ya, jadi kalau kita melihat kaum intelektual tapi perilakunya tidak berbanding lurus dengan pendidikan yang dia miliki, itu balik lagi kepada motif. Memang kita ini hidup di dunia yang tidak berdamai dengan kebenaran.
0: Hidup di dunia yang tidak
1: berdamai dengan kebenaran.
0: Maksudnya Bu?
1: Maksudnya
0: kita gak suka.
1: Maksudnya begini,
0: tentram begitu?
1: Bukan, maksudnya bahwa kebenaran itu kan sesuatu yang tinggi. Kebenaran itu sesuatu yang luhur. Tetapi manusia itu ingin mempunyai atau mendapatkan sesuatu dengan cara yang cepat tanpa mengikuti proses. Misalnya apa yang sedang terjadi di masyarakat, ingin punya uang banyak tapi gak mau nabung,
0: korupsi,
1: lalu lakukan tindakan seperti tadi. Nah itu, jadi balik lagi manusia itu kurang sabar. Manusia itu tidak mau mengikuti proses. Dia mau singkat tapi berending dengan air mata. Artinya dia harus menghadapi hukum. Seperti itu.
0: Ya. Saya ingin berbicara itu banyak gitu Ibu ya. Kita lihat lagi di masyarakat, ini manusia nih, pribadi, watak, dan temperamen. Bayangkan ya, wanita-wanita cantik mempunyai kedudukan yang baik, walaupun mereka berproses seperti yang pernah Ibu katakan, ada yang berjuang dari keluarga sederhana untuk mencapai satu tingkatan tertentu. Tetapi tiba-tiba apa yang menjadi predikat di masyarakat baik itu, dia tergerus Bu karena korupsi misalnya. Menurut Ibu apakah orang-orang seperti ini masih tertanamkah di dalam batin mereka ini perasaan malu, perasaan tidak enak, perasaan berdosa karena saya mencuri secara intelek gitu loh Bu. Dan ini yang saya curi ini adalah hal-hal yang mengorbankan banyak orang. Apa pendapat Ibu?
1: Ya, setiap orang itu punya hati nurani. Nah, hati nurani itu akan semakin keras berbicara ketika dia waktu masih anak diajarkan nilai-nilai dan moral. Namun dia diperhadapkan dengan godaan, dia diperhadapkan dengan tekanan dan sebagainya itu. Ketika dia tidak berani untuk bersikap berprinsip, akhirnya dia mengikuti arus.
0: Menurut ibu, apakah dalam diri manusia itu seringkali takut kehilangan momen? Artinya sebenarnya mungkin dia baik tadinya ya, tujuan menjadi seorang pemimpin gitu, entah di daerah, entah di tempat dia berkarya. Tapi tiba-tiba dia korupsi gitu, katanya untuk kepentingan kelompoknya. Nah, orang-orang seperti ini, itu yang saya bilang, dia takut kepada sebuah keadaan, takut kehilangan segala sesuatu, lalu terpaksa, atau memang dia senang-senang hati aja walaupun akhirnya dia berkor.
1: Ya, itu saya lihat studi kasus ya Bu ya. Jadi bisa juga orang itu melakukan karena tekanan kan. Tekanan kelompok. Akhirnya ya dia melakukan hal yang dilarang oleh hukum itu,
0: dan ini menjadi watak akhirnya.
1: Ya kalau itu menjadi kebiasaan, itu watak Bu. Jadi watak itu sesuatu yang dilakukan, yang terus menerus dilakukan, akhirnya itu menjadi watak.
0: Apa yang ibu ingin utarakan terhadap pendengar kami, siapapun mereka? Mungkin mereka dalam klasifikasi yang istilahnya bukan kaum intelektual ya, seperti ibu yang bisa berbicara banyak hal, tapi mereka adalah pelaku-pelaku yang baik, ingin melakukan baik. Apa yang ingin ibu utarakan?
1: Dalam diri manusia itu ada sisi baik dan tidak baik. Maka sebagai seorang individu, saya menyarankan kita perlu melatih sisi baik yang ada dalam diri kita, sehingga itu berkembang menjadi lebih besar dan sangat besar, dan membuat sisi yang tidak baik itu semakin jauh dan semakin tidak kelihatan dalam diri kita.
0: Itu yang ibu katakan pikiran itu?
1: Bukan. Ini bicara tentang perilaku.
0: Perilaku?
1: Ya, behavior. Nah, tetapi kalau bicara tentang pikiran, waktu kita memikirkan saya ingin berbuat baik, tapi dalam diri kita juga ada satu keinginan berbuat tidak baik, maka kita harus melatih diri kita ini untuk melakukan yang baik, walaupun itu membutuhkan energi yang besar, membutuhkan pengorbanan secara emosi, dan juga memerlukan satu daya untuk melakukan yang baik tadi itu. Jadi balik seperti saya lebih suka mengatakan kepada klien saya, untuk menjadi baik itu seperti seorang yang sekolah. Dia harus rela menderita, dan memang untuk mendapatkan sesuatu itu tidak ada yang gratis, harus berkorban, tetapi endingnya akan memetik buah yang manis. Tidak ada orang yang bekerja secara baik sungguh-sungguh akan berakhir di penjara, enggak ada. Tapi orang yang mendapatkan secara mudah dan secara pintas dengan cara tidak baik, dia akan mendapatkan ganjaran yang tidak baik akhirnya.
0: Pendengar, ikuti pembicaraan kami dalam program Pesan Hari Ini bersama dengan Ibu Destri Nainggolan. Kami akan membahas atau memperbincangkan banyak hal yang terjadi di kondisi masyarakat saat ini. Mengapa orang rela udah tahu salah kok tetap aja melakukan kesalahan yang sama? Atau mengapa orang sudah tahu dia jelas-jelas ditipu, tapi tetap dia mau percaya kepada orang yang menipunya? Dan masih banyak lagi. Kami berharap program ini merupakan program yang baik yang akan kami sampaikan dalam bentuk pesan-pesan moral, sehingga kedepannya Anda dapat mendidik generasi Anda jauh lebih baik untuk mencapai sesuatu yang diinginkan di dalam kehidupan ini. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: mempunyai banyak pilihan dan manusia punya banyak keinginan. Potensi manusia tidak terbatas. Kebanyakan kita memakai tangan untuk memegang sesuatu dan kaki untuk berjalan. Tapi bagaimana jika kita tidak mempunyai tangan dan kaki? Nick Fuji, seorang motivator terkenal dunia, lahir tanpa tangan dan kaki. Tapi ia bisa melakukan semua yang dapat dilakukan oleh orang normal, bahkan lebih baik. Ia bisa berenang, mengisi rambut, mengetik, dan masih banyak lagi. Perlu diketahui bahwa potensi adalah apa yang bisa kita lakukan tapi belum kita lakukan. Sehingga maksimalkanlah potensi diri Anda untuk melakukan hal yang baik sehingga menghasilkan karya-karya yang berguna bagi Anda, keluarga, dan masyarakat di mana Anda berada.
1: Pendengar, kami akan segera mengakhiri perjumpaan ini. Pembahasan-pembahasan kami selanjutnya akan lebih dalam berbicara tentang nilai-nilai dalam hidup ini, tentang siapakah kita dan bagaimanakah kita harus berjuang sehingga pikiran-pikiran yang baik dan positif akan tetap mendominasi kita agar kita terhindar dari hal-hal yang akan mencelakakan Anda sebagai manusia. Mengapa? Karena Anda adalah ciptaan yang termulia yang diciptakan oleh pencipta kami. Ibu, kami akan segera mengakhiri perjumpaan ini. Apakah pesan yang akan disampaikan oleh ibu agar setiap orang dapat memahami tiga faktor yang kami bahas, yaitu kepribadian, watak, dan temperamen secara baik dan menggunakannya serta mengembangkannya juga untuk hal-hal yang baik dan benar?
2: Pesan hari ini yang saya mau sampaikan, kepribadian yang baik itu adalah proses. Maka latihlah diri untuk melakukan yang baik sehingga kita memiliki karakter yang baik.
1: Demikian perjumpaan kami di program Pesan hari ini. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com. Saat ini pembicara kami atau narasumber kami, Ibu Destrina Nainggolan. Beliau adalah praktisi psikologi, terapis, professional counselor, dan juga dosen. Serta saya, Adriana Usmani, akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
0: Seseorang dapat bangkit mengatasi rasa putus asa, banyak hal baik yang akan datang menghampiri. Mungkin hal ini terdengar klise, namun bila berhasil, tentu dapat menenangkan hati. Dengan demikian, perlu kembali melihat perjalanan hidup, karena kita akan melihat banyak hal-hal luar biasa yang sudah terjadi yang mungkin dulu tidak terbayangkan. Percayalah bahwa di balik semua peristiwa ada rencana-rencana baik yang menanti.

0: Sari Simarangkir tetap di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk

keputusan kita agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya

请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus How to Pengyo. Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chen, pastikan Anda selalu bersama 96.5 FM Ikdus sahabat Anda.

Sesibuk apapun, sejauh apapun kamu pergi, keluarga merupakan tempat pulang. Uang dan popularitas tidak mampu membayar kebersamaan dengan keluarga.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah Bu ne, ojo jadul gitu toh Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Sukses itu tidak selamanya berkenaan dengan materi. Namun yang terpenting adalah bermanfaatnya kita bagi orang lain, terutama keluarga.

0: itu kan datang. Bu, bu, wah, tanggulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
1: Alah, lah, usah bintino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salon, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Pak,
0: betul, Bu. Klinik Yuva Salon kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya, melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salon, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 0248

0: 0821-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
1: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai, bertempat di gedung KPP KAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

zaman memang sudah berubah, tapi manusia tetap sama. Kita tetap butuh cinta, kebahagiaan, dan kehangatan sebuah keluarga.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Aduh Pak, siapa yang pakai kloset kok nggak disiram baunya?
3: Mungkin klosetnya yang bermasalah Bu.
2: Bagaimana ini Pak? Baunya kemana-mana.
4: Ada apa toh? Pagi-pagi kok sudah ribut masalah kloset?
2: KRT, ini loh Pak, kloset kami selalu bermasalah.
4: Masalah kloset toh? Gampang Bu, pakai saja BioL serbuk penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pasti beres.
3: Wah, hebat sekali, bisa kuras WC tanpa sedot segala. Ayo Bu, kita beli BioL.
5: BioL serbuk penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau yang sudah terbukti hasil riset jangka panjang oleh para ahli dari UGM yang spektakuler, murni organik dan tanpa bahan kimia sehingga aman bagi kita. Dapatkan BioL di agen-agen penjualan, toko bangunan, apotek, toko kimia dan ke Radio Itus di Jalan Mujadala 4 nomor 9 Semarang. Hubungi customer service di 085-1030-745. Ingat, hanya BioL kemasan berwarna merah yang beregis dan bergaransi. BioL memang jual.
6: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
2: Santapan harian Jumat 31 Juli 2026.

0: program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, kami memohon, bimbinglah kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam keagungan nama-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Korintus 4 ayat 1-15. Oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berbicara, kami juga percaya dan sebab itu kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah.
1: Indonesia menyala berarti mempunyai terang yang membuat lingkungan sekitarnya terang benderang. Dalam beriman, menyala berarti menghidupi kepercayaan dan keberanian kita di dalam Tuhan. Rasul Paulus memberikan pembelaan tentang dirinya dan rekan-rekannya sebagai pelayan Allah karena ada jemaat yang mengatakan bahwa pengajaran mereka palsu. Dengan tegas ia mengatakan bahwa berita kebangkitan Kristus adalah kebenaran yang dipercaya oleh semua orang. Jika ada yang tertutup terhadap Injil, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dan tidak dapat melihat cahaya Injil. Jemaat sebagai orang-orang percaya seharusnya melihat bahwa mereka memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sehingga dari gelap terbitlah terang kemuliaan Allah yang menerangi hati jemaat. Paulus mengakui bahwa mereka lemah.

Tetapi Allah menjadikan mereka kuat. Walau kematian Yesus membuat mereka ditindas, terjepit, dianiaya, dan dihempaskan, hidup Yesus memberi mereka kekuatan, pengharapan, dan kehidupan. Dengan rela mereka menghadapi maut supaya jemaat dapat mengenal Yesus dan mengalami hidup kekal. Itu semua tidak akan mungkin terjadi apabila Paulus dan semua rasul lainnya tidak memiliki iman. Mereka berbicara karena mereka percaya, bukan kepada diri sendiri, melainkan kepada Allah yang berkuasa membangkitkan mereka dan semua jemaat. Mereka terus memberitakan Injil supaya semakin banyak orang yang dijangkau anugerah, dan dengan demikian semakin melimpah ungkapan syukur yang diucapkan. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, ada iman yang harus terus menyala. Bagi kita, selalu ada kekuatan, harapan, dan hidup yang baru karena terang dari Tuhan membuat kita mampu berbicara tentang Injil dengan berani dan bersyukur kepada Tuhan di tengah segala tantangan hidup. Nyalakanlah iman kita hingga semua orang dapat melihat terang Allah yang tak terkalahkan, dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kristus sang sumber terang dan kehidupan, nyalakanlah iman kami seperti pelita yang tetap menyala di tengah malam yang gelap dan badai yang menerpa. Jangan biarkan keraguan meredupkan nyala yang telah Engkau tanamkan, tetapi kuatkan kami untuk terus percaya dan berharap kepada-Mu. Di dalam lembutnya kasih-Mu ya Kristus, kami bertelut. Amin.

kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

提醒大家继续收听在96.5 FM Ikus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama 96.5 FM Ikus.

0: Mesbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sudah sampai ke kitab Mazmur 106 dan sampai 107. Untuk perenungannya dari kitab Mazmur 106 ayat 13, 107 ayat 6 dan 8. Judul renungan MK hari ini, Lupa dan Ditolong Lagi. Saudara, jika kita membaca Mazmur 106, ada satu kalimat yang terasa menyedihkan. 106 ayat 13 berkata, tetapi mereka segera melupakan perbuatan-perbuatannya. Kata segera di sini menarik. Bukan setelah puluhan tahun, bukan setelah satu generasi, tetapi segera. Baru saja Tuhan menolong, segera mereka lupa. Baru saja Tuhan membuka jalan, mereka bersungut-sungut. Baru saja Tuhan menyelamatkan, mereka kembali berjalan menurut keinginannya sendiri. Membaca bagian ini mungkin kita tergoda untuk menghakimi bangsa Israel, bukan? Namun jika kita jujur, bukankah kita juga sering demikian? Ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan menolong, kita bersyukur. Tetapi tidak lama kemudian kita kembali khawatir, seolah Tuhan belum pernah menolong kita sebelumnya. Ternyata masalah terbesar manusia bukan kurangnya pertolongan Tuhan, melainkan pendeknya ingatan kita terhadap pertolongan Tuhan itu. Namun kabar baiknya, Mazmur 107 memperlihatkan sisi lain dari kisah ini. Berulang kali pemazmur menggambarkan orang-orang yang tersesat, terikat, menderita, dan hampir binasa. Lalu berulang kali muncul kalimat yang sama. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Mazmur 107 ayat 6. Dan setiap kali mereka berseru, Tuhan menolong. Perhatikan pola ini. Manusia gagal, manusia salah, Tuhan tetap setia. Manusia tersesat, Tuhan tetap mencari. Manusia lupa, Tuhan tetap mengingat. Bukan berarti Tuhan membenarkan kesalahan-kesalahan kita, tetapi kasih setianya lebih besar daripada kegagalan dan kesalahan kita. Ada sebuah gambaran yang indah di Mazmur 107. Tuhan digambarkan menuntun orang yang tersesat menemukan jalan, membebaskan orang yang terikat, dan menenangkan badai yang mengamuk. Bukankah itu juga yang seringkali Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Tuhan itu tidak selalu dengan cara yang spektakuler ketika menolong kita. Kadang melalui seseorang yang mengingatkan kita atau menguatkan kita. Kadang melalui firman yang menyapa hati kita. Kadang melalui pintu yang tiba-tiba terbuka setelah lama tertutup. Kadang melalui kekuatan baru untuk menjalani hari-hari yang sulit. Karena itu pemazmur berulang kali mengajak kita, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Mazmur 107 ayat 8. Syukur bukan sekedar sopan santun rohani. Syukur adalah cara kita mengingat. Mengingat bahwa kita ada hari ini bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena Tuhan yang terus menopang kita. Mazmur 106-107 mengajarkan bahwa manusia memang mudah lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lelah mengasihi. Dan setiap kali kita menyadari hal itu, hati kita mempunyai alasan baru untuk bersyukur. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, pertolongan Tuhan apa yang akhir-akhir ini kita mulai lupakan? Yang kedua, dalam keadaan apa kita paling merasakan kasih setia Tuhan itu menyertai hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering lupa akan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah melupakan kami. Ajari kami untuk selalu mengingat kasih setia-Mu dan hidup dalam ucapan syukur. Ketika kami tersesat, tuntunlah kami. Ketika kami lelah, kuatkanlah kami. Dan ketika kami lupa, ingatkanlah kami kembali akan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat.

0: Bangun, Denny bangun. Ayo bangun Denny, udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah kakak, sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih kok tidur lagi, itu loh dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam, bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita, supaya mempererat kerjasama antar masyarakat, terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

teman-teman kita di malam hari ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, sahabat, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita syukur Tuhan untuk hari ini Kau telah menyertai dalam siaran kami dari pagi hingga malam hari ini. Bapak, terima kasih Kau telah berkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kesehatan, damai sejahtera, dan senantiasa Tuhan yang akan menyertai jalan kehidupan sahabat-sahabat kami. Kau juga juga berdoa buat kru yang sudah bertugas hari ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan juga tamu-tamu yang sudah hadir untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Titus. Kami juga berdoa Bapak untuk kota Semarang ini, kiranya Tuhan juga akan berkati semuanya dalam keadaan yang kondusif, aman, damai, dan kalau Tuhan yang akan pelihara kota ini Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan tanpa penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati seluruh rekan acara yang ada dan setiap peralatan yang pun pakai. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua

tugas hari ini. Terima kasih Tuhan berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

42 ayat pertama sampai 25. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah, laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah, padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah, bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah, mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah, mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan.
orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, "Kamulah Allah kami." Dengarkanlah, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. Menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, "Kembalikanlah." Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini? Yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi. Selamat bertemu lagi di hari yang sangat istimewa ini. Kita rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dan kita boleh beristirahat semalam dan pagi hari ini kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga pertepatan hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersyukur untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa memanfaatkan waktu yang baik ini. Biarkanlah kita tetap terus memiliki sikap positif sepanjang hari dan kemudian hari, dan akan menjadi hari terbaik dalam hidup kita. Mari sahabat sekalian, kita sambut suasana pagi hari ini dengan pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya.

Untuk setiap pagi yang baru, biarlah kita ada aliran cinta, biarlah ada cahaya kebahagiaan di segala arah. Halo sahabat Itus, dimanapun sahabat berada, selamat pagi. Biarlah kita menikmati kehangatan sang mentari di hari ini. Mari sahabat sekalian, kita nikmati suasana pagi hari ini.

sahabat sekalian, itulah tadi beberapa pujian untuk menemani sahabat semuanya dalam kabar baik. Dan kita akan segera jelang firman untuk Anda pagi hari ini.

Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita jumpa dalam program Suara Kebenaran, saudara. Saudara, tidak dapat disangkal bahwa banyak orang di luar gereja menjadi lebih kokoh dalam menghadapi problem hidup dibanding sebagian orang-orang Kristen. Harus diakui, tidak semua orang Kristen itu kokoh menghadapi berbagai problem hidup atau menerima realitas hidup dengan segala problematikanya. Hal ini juga disebabkan karena pemahaman orang Kristen yang miskin terhadap kebenaran. Harus diingat bahwa problem itu tidak mungkin lepas dari hidup manusia, karena kita hidup di bumi yang sudah terkutuk. Di bumi yang sudah terhukum, tidak mungkin kita bisa tenang atau memperoleh ketenangan, saudara. Tidak mungkin. Ketenangan itu nanti di kerajaan surga saja. Dewasa ini kita mendengar khotbah-khotbah yang menjanjikan bahwa orang Kristen bisa dibebaskan dari problem. Nah, ini konyol, saudara. Siapa yang ngajarin begini? Manusia itu bukan Tuhan. Itu sesat, saudara. Saya mengatakan ini bukan karena saya senang saudara mendapat problem, saudara. Problem pasti ada, problem itu mendewasakan. Setelah problem bisa kita lalui, Tuhan memberikan masalah. Masalah di sini maksudnya adalah keadaan di mana kita mengalami kesulitan juga bisa. Kita harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita untuk menolong sesama. Ini bilangan problem loh, saudara ya. Problem bisa berakhir pada kepentingan kita sendiri, tapi kalau masalah untuk kepentingan orang lain, nah nanti di surga baru kita mendapatkan rewardnya. Ya tentu bukan karena reward, upah itu kita berbuat baik. Ya, tidak dapat disangkal banyak orang di luar gereja menjadi lebih kokoh menerima realitas hidup daripada sebagian orang Kristen. Banyak orang-orang di luar gereja yang sangat menerima kenyataan hidup ini ya, dengan sangat welcome terhadap segala sesuatu yang dapat mengganggu pikiran dan jiwa mereka. Welcome ya. Ini fakta kok. Ada ibu-ibu yang pagi hari bangun sudah harus cuci pakaian tetangga, atau bangun jual nasi uduk, siangnya cuci baju tetangga, malamnya jadi tukang pijit. Suaminya masuk penjara. Anaknya yang satu kena narkoba. Kokoh dia bisa begitu kuat. Dia mengerti ya, memang wis harus diterima. Kalau filosofinya orang Jawa itu sak dremo ngelampahi. Ya, hanya menerima saja apa yang harus dijalani. Sak dremo ngelampahi. Ya wis, ya sudah. Terima saja. Kalau mereka yang percaya konsep takdir, mereka berkata ya ditakdirkan begini, begitu saudara. Ya walaupun sebenarnya ya tidak boleh menyalahkan Tuhan sebagai penentu takdir. Kalau anak kena narkoba jangan bilang takdir, orang tua yang didiknya kurang baik, kurang benar. Kalau mengalami kesulitan karena punya pasangan hidup yang tidak baik, ya bukan karena takdir punya suami seperti dia, karena kita pilih dia sebagai suami. Nasi sudah jadi bubur, makanlah bubur itu. Nah, saudaraku, karena sikap inilah ya, maka ya sikap inilah maka orang bisa menjadi tabah. Ya udah, Tuhan yang menentukan. Ya lumayan tabah itu. Orang bisa lebih welcome, saudaraku. Tetapi ada orang-orang Kristen atau sebagian orang Kristen yang tidak mau mengerti. Pokoknya jadi orang Kristen itu diberkati, dilindungi, dijagai Tuhan, dijauhkan dari problem-problem dan persoalan. Everything will be okay, running well. Karena sikap inilah maka mereka tidak menjadi menjadi manja terhadap keadaan. Dikit-dikit Tuhan tolong. Dikit-dikit Tuhan tolong. Minta tolong pendeta, doakan om. Saudara ngerti gak saudara itu anak Tuhan? Saudara tidak minta tolong Tuhan pun Tuhan pasti menolong.
kalau saudara pantas ditolong atau waktunya, pada waktunya menolong. Atau Tuhan menolong dengan cara tertentu yang Anda tidak tahu itu cara Tuhan menolong. Anda masih minta tolong. Lihat orang-orang di luar gereja yang menghadapi keadaan hidup yang lebih parah. Kok mereka bisa kokoh dan tidak manja menghadapi buas dan ganasnya kehidupan ini? Ada orang-orang yang terlahir dari lingkungan yang buruk, terlahir di lingkungan prostitusi, di daerah kumuh, terlahir di daerah perang, di lingkungan perang, terorisme. Tapi mereka bisa menerima keadaan itu, ya sudah, walaupun tentu tidak nyaman hidupnya, tapi kokoh. Ya kadang-kadang orang Kristen dapat masalah kecil udah teriak-teriak, saudara. Kenapa ini harus terjadi? Ya Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Orang-orang seperti ini tidak mengerti bahwa kesulitan-kesulitan dan berbagai problem berat itu ada maksud Tuhan. Dan mereka yang welcome terhadap problem berat karena menganggap itu sebagai satu hal yang memang harus dijalani, tidak menjadi berat, tidak menjadi terlalu berat karena memiliki konsep ya harus menerima saja. Dan mereka menjadi orang-orang yang kokoh, yang kuat, yang dewasa mental menghadapi berbagai tantangan benturan tersebut. Nah kita orang Kristen kadang-kadang sedikit punya masalah sudah teriak-teriak kemana-mana. Mau cepat-cepat keluar dari problem atau kesulitan atau persoalan itu. Tidak mau tahu bahwa di balik semua kejadian persoalan tersebut Tuhan sedang membentuk mereka. Yuk saudara, kita harus memahami dengan benar bahwa problem-problem yang Tuhan izinkan kita alami menjadi nutrisi jiwa kita. Nah sebagai pendeta, sebagai rohaniwan, sebagai pelayan jemaat, sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh sembarangan sedikit-sedikit mendoakan masalah problem orang supaya cepat selesai. Tidak boleh. Kita harus menunjukkan, mengajarkan maksud Tuhan di balik persoalan itu. Ya mungkin ya jelas kita tidak tahu, tapi dia harus menemukan. Orang yang ada dalam problem itu harus menentukan, menemukan. Kita harus menggiring dia. Kita harus memberitahu, yuk kita sungguh-sungguh, yuk belajar, yuk jadi anak Tuhan yang baik, yuk. Yuk kita bertumbuh dewasa. Di balik problem kesulitan-kesukaran yang kau alami itu ada yang dibidik Tuhan, ada yang dibenahi Tuhan, karaktermu diurai. Ya kadang-kadang ya kita jumpai orang-orang Kristen yang menjadi manja dalam menghadapi kehidupan ini. Mereka berharap keadaan selalu sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak bisa menerima dengan mudah keadaan yang menurut mereka tidak menyenangkan. Lupa bahwa bumi ini adalah bumi yang terkutuk, terlaknat, terhukum, yang sudah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni. Ini benar, saudara. Harus ngertilah, saudaraku. Kepicikan pikiran seperti ini membuat orang tidak dewasa. Tuhan atau Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi problem-problem kehidupan itu memang jadi nutrisi jiwa yang luar biasa. Nutrisi jiwa yang mendewasakan. Kalau tubuh kita perlu asupan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan dan eksisnya, jiwa kita juga perlu pertumbuhan. Dan vitaminnya, nutrisinya itu bisa berupa problem-problem, persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Dan melalui keadaan-keadaan tersebut kita didewasakan. Jangan berpikir menjadi orang Kristen itu jadi anak-anak Tuhan yang memiliki hak istimewa atau privilege untuk bisa mengalungi hidup lebih mudah, dijauhkan dari berbagai problem yang dapat membebani pikiran dan mengganggu jiwa. Sebagai akibatnya banyak orang Kristen yang secara mental tidak bertumbuh dewasa. Kalau mentalnya saja tidak dewasa, apalagi rohaninya. Saudara, jangan berpikir karena Tuhan baik dan berkuasa, maka kebaikan kuasa Tuhan dapat dimanfaatkan
untuk menghindarkan diri dari problem kehidupan ini. Justru problem kehidupan merupakan berkat Tuhan untuk mendewasakan kita. Kalau kita berkata Tuhan itu baik, benar baik, baiknya gimana? Harus tahu. Baik menurut siapa? Harus ngerti. Dia berkuasa, betul. Kuasanya untuk apa? Harus dipahami. Jangan baiknya menurutku, kuasanya untukku. Wah, ini kan rusak. Baik menurutku, kuasanya hebat untukku. Ini kan kacau. Tapi ajaran yang sekarang ini lebih tren, lebih digemakan, dipromosikan, dikampanyekan, disukai banyak orang dan diserap. Seperti itu. Ini merusak konstelasi berpikir. Merusak bangunan iman Kristen yang sejati. Kalau orang di luar gereja bisa memiliki kedewasaan mental, sehingga mereka dapat menghadapi segala persoalan hidup dengan tenang walaupun berat, jiwanya pun tidak terlalu terganggu, mestinya orang Kristen, orang percaya, memiliki kedewasaan mental seperti ini. Bahkan lebih, kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu artinya kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Orang tidak mungkin dewasa rohani kalau tidak dewasa mental, saudara. Tidak mungkin. Perhatikan ini. Orang yang dewasa mental belum tentu dewasa rohani. Tapi orang dewasa rohani harus sudah dewasa mental. Maka dewasa mental dulu baru dewasa rohani. Nah, ada orang-orang yang rajin berdoa, datang ke gereja, jadi tim doa, jadi pendoa syafaat. Merasa sudah rohani. Jadi rohaninya itu ditandai dengan rajinnya berdoa berjam-jam di ruang doa atau menara doa. Kedewasaan rohani itu kemampuan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, serta melakukannya. Orang-orang seperti ini sudah kokoh dalam berbagai tekanan hidup. Secara mentalitas harus sudah baik dulu. Jangan karena takut menghadapi berbagai tantangan hidup, lalu melarikan diri di ruang doa atau menara doa. Jangan karena takut menghadapi persaingan dalam marketplace, lalu jadi pendeta. Ini kan rusak. Akhirnya apa? Isyarat apa yang bisa dibagikan? Udara apa? Atmosfer apa yang dapat dibagikan kepada orang percaya yang lain? Berapa kali saya mendengar orang berkata, Pak Pendeta, saya sekarang juga sudah jadi full-timer. Oh, maksudnya? Ya, full-timer gereja, tidak bekerja di dunia sekuler, dan tidak mempunyai bisnis lagi, saya dilepaskan bisnisnya. Lalu dia berkata, wah kalau saya jadi pedagang pak, saya gak pernah benar. Jangan sampai mengesankan jadi pedagang itu berarti pasti berbuat salah. Sehingga orang memiliki satu pemikiran bahwa bisnis dagang itu pekerjaan yang mengandung kejahatan dan selalu harus diselenggarakan dengan kejahatan. Pertumbuhan kedewasaan mental dan rohani bisa berlangsung bersama. Bisa, tapi kedewasaan mental adalah level awal, kemudian kedewasaan rohani mengikutinya. Jadi kalau sampai gereja mengajarkan konsep-konsep yang salah, ini bisa memberangus, saudaraku. Memberangus kedewasaan rohani atau pertumbuhan, menghambat, membonsai. Setiap kali ke gereja selalu ada sukalimat, kalau sudah datang, kalau saudara pulang ke rumah nanti, keadaanmu akan beda. Tidak sama seperti datang ke gereja. Persoalan akan dilepaskan. Problem akan diangkat. Sakit akan disembuhkan. Persoalan ekonomi akan dibuang. Kutuk-kutuk dipatahkan. Janji-janji seperti itu membuat orang menjadi kurang memiliki drive dan tidak memiliki fighting spirit. Ya, fighting spirit yang kuat. Ternyata ketika pulang ke rumah, suami belum bertobat, pulang ke rumah, bisnisnya lesu, pulang ke rumah, utang belum bayar, pulang ke rumah, rumah kontrak harus dibayar, dan bermacam-macam masalah lain. Justru Tuhan mengizinkan kita masuk berbagai problem dan masalah. Petrus mengatakan, kalau kau mengalami banyak kesulitan,
Berbahagialah kamu karena ujian imanmu itu mendatangkan ketekunan. Mesti ada. Di banyak teks Alkitab menunjukkan bahwa problem itu bagian dari hidup kita. Bahkan ketika Injil ditulis, orang-orang Kristen mengalami aniaya yang sangat hebat. Jadi dari lahir sampai mati terus ada pressure. Ada tekanan-tekanan terus tidak habis-habisnya. Mereka tidak pernah hidup tanpa masalah. Mereka tidak pernah punya ketenangan, saudaraku. Nah, kalau pengertian ketenangan kita adalah situasi di mana kita tidak memiliki problem, tidak menghadapi masalah, atau tidak diresahi orang, saya mengatakan ini bukan mengajak saudara punya problem atau masalah. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami problem, kita didewasakan lewat problem-problem itu. Lewat kesulitan, kesukaran itu kita digarap Tuhan, saudara. Paling tidak, dengan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, keadaan-keadaan yang tidak nyaman dalam hidup ini, paling tidak, saudara, kita diingatkan bahwa bumi ini bukan hunian yang ideal. Kita diingatkan bahwa bumi ini bukanlah tempat yang nyaman untuk dihuni. Dan kita diingatkan adanya tempat lain yang lebih baik, yang sangat baik, sempurna, yaitu langit baru, bumi baru, di mana Tuhan Yesus berjanji, di mana aku ada, engkau ada. Saudaraku sekalian, jika gereja mengajarkan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak bermasalah banyak, atau kalau punya masalah segera akan ditolong tanpa memberitahu di balik problem itu, maksud saya ya, bukan masalah ya, di balik problem maksud saya, di balik persoalan itu ada berkat. Kalau tidak mengajarkan ini, benar-benar ini merusak. Tetapi kalau gereja mengajarkan bahwa orang Kristen harus punya problem, itu juga salah. Kata harus ini harus diperhatikan. Ada saat di mana orang harus punya problem. Ada saat di mana orang tidak perlu punya problem. Sebab problem bisa mengganggu kita dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pelayanan kita kepada Tuhan. Bisa, bukan tidak bisa. Tetapi problem mendewasakan mental dan sekaligus bisa mendewasakan rohani. Nah, ini berkat, saudaraku sekalian. Saya menjadi pendeta ini sudah lebih 35 tahun. Atau melayani Tuhan sudah lebih dari 35 tahun. Dari tahun 1977, saudara. Saya kalau melihat perjalanan hidup saya, saudara, saya gak habis ngerti, saudara. Begitu banyak, ya, gak lebay ya, banyak

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi. Halo-halo, selamat pagi. Bertemu lagi di hari yang baru hari ini 1 Agustus 2026. Wow, hari ini benar-benar sudah masuk ya bulan Agustus yang dinanti oleh sahabat semuanya yang akan bersama-sama mendapatkan ucapan selamat ulang tahun. Hari ulang tahun sahabat, hari yang dinanti ya 1 Agustus 2026. Hari lahir ya, selamat memperingati hari lahir. Kiranya di hari yang penuh sukacita ini Tuhan senantiasa melimpahkan berkat, kasih, kesehatan dan penyertaannya dalam setiap perjalanan hidup. Hari ini ada cukup banyak juga ya yang ulang tahun, tapi juga saya ucapkan selamat memasuki usia yang baru untuk sahabat-sahabat itu yang tergabung di Facebooknya itu, diucapkan selamat mensyukuri anugerah usia baru hari ini. Nah yuk saya sapa dulu untuk sahabat itu semuanya dan kita nikmati dulu puji-pujian untuk sahabat semuanya di Happy Birthday 1 Agustus 2020.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

ini dia sahabat itu, happy birthday hari ini. Saya akan menyapa, saya ucapkan selamat ulang tahun buat sahabat semuanya. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah hidup sahabat, diberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Kiranya sahabat semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi banyak orang, berapapun usia sahabat ya. Ini para bapak, ibu, senior, kakek, nenek ya, yang sudah masuki usia lanjut ya, selamat membagikan kebahagiaan, warisan kebaikan. Ada Bapak Sudarmianto di Karangrejo, juga ada Ibu Rini di Arya Mukti Selatan, diucapkan selamat ulang tahun. Kemudian untuk Bapak Evangelis Matius Karyo Utomo di Karangrejo Banyumanik, halo halo, selamat pagi, senang sekali untuk sapaan pagi hari ini di hari ulang tahun sahabat Iktus ya, selamat bertambah usia. Nah, dimanapun sahabat berada yang berulang tahun, selamat pagi, terimalah salam kami lewat hadiah, lewat puji-pujian ini dengan ditambahkan usia baru sahabat ya. Yuk kita nikmati lagi pujian untuk sahabat di hari ulang tahun hari ini 1 Agustus 2026.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: bersama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Masih bersama Eri di 96.5 FM karena edisi spesial ya, awal bulan ya, bersama Eri di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, khusus hari ini saya melanjutkan sapaannya untuk Bapak Windu di Sri Nindito, diucapkan selamat pagi, selamat ulang tahun. Ibu Cornelia Susi Andriani di Jalan Suyudono, Bapak Cornelis Antoni di Lamper Kerajaan, selamat ulang tahun, selamat memasuki usia yang baru. Kiranya hari yang istimewa ini membawa sukacita, menjadi awal dari banyak hal yang baik dalam hidup sahabat ya. Menjadi teladan di dalam keluarganya, lingkungannya, terus menjadi berkat di dalam pelayanannya dimanapun sahabat berada. Ibu Cornelia Susi Andriani, Bapak Windu, juga Bapak Cornelis Antoni. Baik, jalan-jalan kita di Kota Semarang dan di luar Kota Semarang yang lagi gabung bersama Iktusnya lewat Iktus FM Streaming. Yo, kita nikmati kembali puji-pujian untuk sahabat semuanya. Ini dia pujiannya.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
3: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng.

0: Oke.
1: Loh, Pak, kok enggak pakai helm toh? Harus pakai helm.
0: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
1: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini, hari Sabtu ya, akhir pekan bersama dengan keluarga. Ada kebahagiaan tersendiri berkumpul dengan keluarga untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya. Berikutnya ada sahabat Nugroho Widyo Utomo di Candi Losmen. Halo, selamat pagi, selamat ulang tahun. Ada juga saudari Ruth Ike Kristiani di Semarang aja nih ya. Kemudian Bapak Sugeng Imam Suyono hari ini di Jomblang diucapkan selamat ulang tahun. Hari ini penuh berkat ya. Diucapkan selamat ulang tahun. Bersyukur untuk anugerah kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Kiranya kasih Tuhan selalu menaungi, memberi kekuatan dalam setiap proses, serta menuntun langkah hidup sahabat menuju rencananya yang indah. Yang berulang tahun dan belum disapa namanya hari ini, diucapkan selamat ulang tahun dan juga selamat menantikan harapan dan impian sahabat tercapai. Untuk saudari Ruth Ike Kristiani, Bapak Sugeng Imam Suyono, dan juga saudara Chris Agustinus di Tanah Mas. Baik, kita meluncur lagi dan saya kirimkan hadiah dari 96.5 FM untuk sahabat itu siang berulang tahun. Selamat menikmati.

0: Pak, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari.

0: Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Masih menemani sahabat semuanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Selamat ulang tahun, langsung saya sapa nih ya. Bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Kiranya kasih Tuhan selalu melindungi sahabat dan memberikan kekuatan dalam setiap proses menuntun langkah hidup sahabat ya. Ibu Pangestuti, halo di Kampung Semawis, dan Bapak Edward di Cakrawala Tengah. Jauh-jauh dari Mugas menuju ke tempat sahabat Kampung Semawis di Cakrawala Tengah. Dan tentunya sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini 1 Agustus 2026. Selamat menikmati usia baru ya, Ibu Pangestuti di Kampung Semawis, Bapak Edward juga ya. Baik, sama sekalian tanpa terasa sudah 60 menit Eri menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini ya, 1 Agustus 2026. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.